0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, good morning. Wow, wow, wow. Gimana nih insan muda? Pagi harinya ditemenin sama Cheryl di program Weekly Top 40 sampai jam 11 nanti insan muda. Cheryl bakal spill nih chart-chart terpanas minggu ini pastinya yang western-western aja. Kira-kira kalian penasaran gak sih minggu ini ada chart terpanas apa aja? Apakah lagu yang kalian suka naik gitu di chart kita

0: muda pasti penasaran dong new entry pada minggu ini lagunya dari mana?
1: This is new entry.
2: New entry
1: for this week.
0: Okay, congratulations for Fashion Fashion Zero adalah lagu berjenre R&B pop dari penyanyi-penyanyi lagu asal Amerika Serikat John Legend yang menampilkan penyanyi produser yang penulis lagu asal Amerika Serikat Pharrell Williams. Lagu ini dirilis pada 18 September 2026 melalui Republic Records sebagai single ketiga dari album studio ke-9-nya yang bertajuk Legendary 2026. Makna lagu ini menggambarkan seseorang yang pertama kali terjangkit virus cinta yang intens, di mana perasaan tersebut sangat menular dan mengubah seluruh hidupnya nih insan muda. Wow, maknanya dalam banget ya. Dan lagunya tuh enak nih. Kalian mau dengerin dulu gak? Dan ya, congratulations for Fashion Zero by John Legend yang sudah masuk nih insan muda nih insan muda. So insan muda, nextnya ada top 39.
1: This is new entry.
2: New entry
1: for this week.

Penyanyi penulis lagu asal Inggris Wex Orange Country. Lagu ini dirilis pada 11 September 2026 melalui RCA Records sebagai salah satu track utama dari album studio kelimanya yang bertajuk The Alexander Take New York 2026. Makna lagu ini sebuah ode emotional dan bentuk penghormatan mendalam Rex kepada sang nenek, menceritakan kenangan masa kecil, nasihat hidup, serta rasa kehilangan dan kasih sayang yang tak terbatas insan muda. Dingin, lagunya sangat enak ya. Cheryl juga baru dengar nih lagunya dan emang bener-bener enak banget nih insan muda. So, itu dia lagu Grandma Song by Rex Orange Country.

0: This is New Entry.
1: New Entry for this week.
2: Yes, congratulations for Firefox, adalah lagu bergenre synth pop electropop dari proyek musik electropop asal Amerika Serikat Old City by John Legend. Insan Muda, lagu versi rilis resminya dirilis pada 14 Juli 2009 melalui Universal Republic Records sebagai single utama yang bertanjung. Lagu ini

sebagai congratulations for Firefly John Legend yang sudah masuk top 38. Lagu ini menerima kolaborasi bersama Pharrell Williams pada 25 September 2026 nih insan muda. Bagian dari album mendatang John Legend yang berjudul Muse yang dijadwalkan rilis penuh pada 23 Oktober 2026 di bawah naungan Rapple Weeks Records. Dengan tema lagu ini mengangkat kisah tentang kesulitan, harapan, ketahanan hidup serta kenangan masa kecil di lingkungan perumahannya insan muda. Ini dia new entry kita pada minggu ini insan muda. So, Cheryl bakal balik lagi buat bacain chart-chart terpanas pada minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Dan ini dia third new entry minggu ini.

0: Okay, 92.1 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, masih sama Cheryl di Weekly Top 40 yang bakal bacain request, yang bakal bacain chart-chart terpanas minggu ini. Yes. Kalian penasaran gak sih dari chart, kan tadi udah kita new entry dari chart 40 sampai 38. Sekarang chart 37 sampai 30 yang bakal Cheryl bacain adalah gua apa aja. Aku yakin kalian penasaran dan sangat deg-degan. Apakah minggu ini lagu favorite kalian masuk ke chart? So, let's see.
1: This is new entry.
2: New entry for this week.

0: down.
1: Okay, congratulations for Fixly the Kisses by Georgie yang sudah masuk ke chart number 37. Yes. Pixelated Kisses adalah lagu bergenre LOV, R&B, indie pop dari penyanyi penulis lagu asal Jepang yaitu Joji. Lagu ini dirilis pada 17 Juli 2006 melalui 88 Rising dan Warner Records sebagai single utama dari album studio keempatnya yang bertajuk Pangean Insan Muda.

0: bermaknakan tentang lagunya enak banget gak sih, insan muda, cocok banget buat kalian yang kayak nikmat lah pokoknya. Oke, itu dia Pixelated Kisses by Joji. Nextnya ada
1: New entry for this week.

Oke, congratulations for Ed Sheeran dengan lagu Sapphire-nya nih, insan muda sudah menduduki chart 36. Yes, dengan lagu Sapphire adalah lagu yang berasal dari Inggris dan penyanyi Ed Sheeran. Lagu ini dirilis pada 5 Juni 2025 melalui Gingerbread Man Records dan dari album studio ke-8-nya yang

F featuring Lisa dengan lagu Priceless-nya nih Insan Muda. Yang pasti lagu ini menduduki chart ke-35. Well, congratulations ya dengan lagu Maroon 5 featuring Lisa. Kayak maksudnya lagu yang bareng Lisa tuh gak ada yang gak enak. Lagu Maroon 5 juga gak mungkin gak enak gak sih Insan Muda. Jadi wajar banget kalau misalnya sampai ini lagu masuk ke chart. Didengar-dengar nih lagunya juga kayak enjoy banget ya. Kayak enak banget dipakai untuk bar

Congratulations buat Rose yang dengan lagu Missy-nya yang sudah masuk ke chart nomor 34 nih Insan Muda. Lagu yang berjenis pop balap dari penyanyi penulis lagu asal Selandia Baru dan Korea Selatan yaitu Rose Blackpink. Yes. Lagu ini dirilis pada 8 Mei 2025 melalui Atlantic Records dan Apple Video Programming sebagai single kedua dari album Jalur Suara bertajuk F1 The Album.

0: Padahal lagu ini bermakna kan tentang.
1: So baby let's get it.
0: Lagu ini berceritakan tentang sisi Rumi tidak sempurna dan penuh emosi dari sebuah hubungan cinta sejati nih, insan muda. Wow, super deep ya lagunya, insan muda. Yang pasti lagunya Rose itu pasti enak-enak banget. Dan kalau personal buat Cheryl sih, biasanya lagu-lagu Rose dipakai buat galau ya. Karena lagunya aja dari Messi ini aja contohnya. Ini lagunya tentang cinta sejati ya, galau banget insan muda.

Oke, selanjutnya ada lagu dari Benz & Boone yang sudah menduduki chart nomor 33. Congratulations buat lagu Mama Song yang dibawahi label Warner Records. Lagu ini

0: and 3, 4
1: this week.
2: Tell me a bit about yourself.
3: I'm 5'11, live with my parents.
4: Oke, okay, Indonesia Muda, selanjutnya top 30. Selanjutnya yang menduduki chart 32 ada Mood Swing by Henry Moody yang dibawahi label Columbia Records nih, Insan Muda. Congratulations buat lagu Mood Swings by Henry Moody yang sudah menduduki chart ke-32. Ya semoganya lagu ini emang selalu enak ya, apalagi Henry Moody gitu ya, Insan Muda. Siapa sih yang gak suka Henry Moody? Dan juga lagunya Mood Swing. Buat kita yang mood swing mungkin akan relate kali ya.

ke chart ke-31 ada lagu dari Selena Joy, Olivia Rodrigo. Yes, lagu ini menduduki top 31 nih insan muda. Dan di sini dilihat dari chart lagu ini naik ke atas. Wah, congratulations yang udah lagu yang sudah naik ke chart ke-31 nih insan muda. Congratulations to the song that has entered the chart for Serena Joy by Olivia Rodrigo dengan lagu yang dirilis pada dengan lagu yang dirilis pada 14 Agustus 2026 melalui Gavin Records sebagai single promosi untuk album studio ketiganya yang bertajuk Spill Your Guts 2026. Lagu ini memiliki makna sebagai kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan, propaganda, kebutuhan buta, serta kemunafikan sosial insan muda. Wow, damn, lagunya sangat amat bermakna ya insan muda.

selanjutnya lagu dari Rufus Ellie Goulding yang menduduki chart nomor 13, Insan Muda. Congratulations to the song that has entered the chart. Lagu ini adalah berjenre dance pop, synth pop dari penyanyi penulis lagu asal Inggris Ellie Goulding. Lagu ini dirilis pada 31 Juli 2006 melalui Polydor

Chords sebagai salah satu track utama dari album studio ke-6-nya yang bertajuk I Know Too Much. Lagu Reverse dari Ellie Goulding adalah tentang menemukan kebebasan, euphoria, dan hubungan yang intens dengan melepaskan diri dari rasa sakit melalui pelukan cinta dan energi lantai dansa insan muda. Dan itu dia top 37 sampai top 30 kita pada minggu kali ini insan muda. So Cheryl bakal balik bacain chart-chart selanjutnya, chart-chart panas selanjutnya. So harus banget kalian stay tune. Tapi sekarang bakal aku puterin dulu lagu, salah satu lagu dari chart-chart tadi nih insan muda. So enjoy.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.9 FM Sukabumi's number one hits music station. Halo semuanya, masih sama Cheryl di Talk Weekly Top 40 yang bakal membahas tentang weekly chart-chart terpanas minggu ini insan muda. Oke, aku balik akan membacakan chart-chart terpanas minggu ini dari chart 29 sampai 20. Yuk kita lihat.

by 5 Seconds of Summer yang dinaungi oleh label BMG Rights Management yang sudah menduduki top 229. Yeah. Lagu ini berjenre pop rock punk dari grup musikal asal Australia 5 Seconds of Summer. Lagu ini dirilis pada 12 Juni 2006 melalui BMG Rights Management sebagai single utama dari album studio ke-6 mereka yang bertajuk The Fifth Dimension. Lagu dari 5 Seconds of Summer ini menceritakan tentang sindiran sarkas sekaligus komentar jujur mengenai label dan persepsi publik sering menyederhanakan mereka sebagai boy band padahal mereka adalah musisi mandiri yang menulis lagu dan memainkan alat musik sendiri nih insan muda.

Oke, yang sama udah selanjutnya ada di top 28. Kita ada lagu dari Congratulations Emerald Eyes by Alex Warren yang sudah menduduki chart nomor 28.

lagu yang akan menempati di chart nomor 29. Oh sorry, insan muda 27. Ada lagu dari

atau Ariana Grande yang menempati di posisi chart ke-26 dengan naik nih insan muda, naik ke chart 26 nih insan muda. Congratulations! Congratulations to the song Pato by Ariana Grande for reaching chart 26. Lagu penyanyi R&B pop dari penyanyi penulis lagu asal Amerika Serikat Ariana Grande. Lagu ini dirilis pada 8 Maret 2024 melalui Republic Records sebagai salah satu track dalam album studio ketujuhnya yang bertajuk Eternal Sunshine. Lagu ini menceritakan tentang menggambarkan pergulatan batin seseorang seniman dalam menghadapi tekanan, sorotan publik, dan ekspektasi tinggi di balik citra glamor dunia hiburan nih, insan muda. Lagu ini menyoroti sisi rapuh, kelelahan, dan rasa hampa yang dialami seseorang public figure di tengah kemewahan dan kritik tajam.

Smith dengan lagu Oh My Dear yang menepati chart ke-25 insan muda. And then congratulations session to the song Oh Mother by Sam Smith for reaching chart 25. Lagu penyanyi soul pop dari penyanyi penulis lagu asal Inggris Sam Smith. Lagu ini dirilis pada 27 Januari 2023 melalui Capitol Records sebagai salah satu track dalam album studio keempatnya yang bertajuk Gloria. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan akan perlindungan dan kenyamanan dari sosok ibu setelah seseorang mengalami pengkhianatan serta patah hati yang mendalam dalam hubungan romantis insan muda. Lagu ini menggambarkan momen ketika seseorang masuk ke dalam hubungan penuh tipu daya dan akhirnya disakiti lalu mencari perlindungan kembali pada pelukan seorang ibu.

ke-23, I'm so sorry insan muda. Di sini ada lagu dari Congratulations for Billie Eilish dengan lagu Wildflower-nya yang sudah menduduki chart nomor 23.

So selanjutnya kita masuk ke chart 22 nih Insan Muda. Wow, gak kerasa ya udah 22 lagi nih. Ada yang penasaran gak sih? Ada yang tahu gak sih chart ke-22 lagu 22 ada lagu apa? So Insan Muda langsung aja. People always tell me there ain't nothing I've become free. Congratulations for Pedestal dari One Republic, yay! And congratulations to the song Pedestal by One Republic for reaching chart 22.

Soul Insan Muda, lagu Pay That Soul ini adalah lagu yang bergenre pop rock dari grup musik asal Amerika Serikat One Republic. Lagu ini dirilis pada 12 Juli 2024 melalui Interscope Records sebagai salah satu track dalam album studio ke-6 mereka yang bertajuk Artificial Paradise. Yes, lagu Pay That Soul ini menaik ke chart nomor 22 nih Insan Muda. Selamat ya. Banyak yang suka sama lagu ini ya, karena maknanya juga adalah tentang mengingat untuk memperlambat langkah dan menyadari bahwa setiap keputusan, risiko, atau jalan pintas dalam hidup pasti memiliki harga atau konsekuensi sendiri nih, Insan Muda. Lebih ke mungkin peringatan pelan-pelan kayak buat kita nih yang suka terburu-buru, tergesa-gesa, mengambil keputusan tanpa sadar kalau misalnya keputusan itu kadang terlalu cepat dan bakal menimbulkan konsekuensi kayaknya, Insan Muda. So Insan Muda masuk ke chart nomor 21 ada lagu dari

Congratulations for Elliot James Ray yang menempati yang dengan lagu Who Knew Dancing Was a Sin by Elliot James Ray yang menempati chart ke-21 ini insan muda.

Oke, chart ke-20 kita sudah masuk ke chart 20 nih insan muda. Bentar lagi gak kerasa udah chart ke-10 ya. Sebentar lagi ya insan muda ya. Tapi sabar dulu, aku bakal spill nih chart ke-20 kita punya lagu dari

0: heart.
1: Congratulations for Olivia Rodrigo Legu dengan lagu Vampire yang menempati chart ke-20 atau 20. Yes, congratulations for Olivia Rodrigo yang sudah menempati chart ke-20 di Top 40 Ambass Radio dengan lagu Vampire.

sampai 20. So insan muda, jangan kemana-mana karena Cheryl bakal tetap spill tentang chart-chart terpanas minggu ini. Apalagi sebentar lagi makin panas nih chartnya ya insan muda. Coba stay tune terus, siapa tahu lagu favorite kamu yang selalu kamu putarkan atau requestkan di NBS Radio masuk ke chartnya nih insan muda. So Cheryl bakal puterin dulu lagu-lagu dari 20, chart 29 sampai 28.

Hai, Sat Muda, lagi cari HP baru? Ada sih Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Okay, disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi Kota Sukabumi 92.1 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih sama Cheryl nih di Weekly Top 40. Dan Cheryl balik bakal bacain tentang chart-chart terpanas minggu ini dari chart 19 sampai 11 insan muda. Wow, gak kerasa ya, udah sampai chart 19 sampai 11 aja nih insan muda. Yuk kita spill chart ke 19. Ada lagu dari
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.
0: Congratulations for lagu dari Hoti Fruity Cat's Eye yang rilis pada 14 Agustus 2026 sebagai bagian dari mini album atau EP ketiga mereka yang berjudul Wild. Lagu ini di bawah label Hype UMG insan muda. Lagu ini menceritakan tentang sosok yang sangat percaya diri, godaan dan metafor yang manis, frasa unik, sentuhan sensual dan emanisipasi.

Oke, insan muda selanjutnya ada chart ke-18. Kalian penasaran gak sih? Chart ke-18, Cheryl punya apa nih? Chart terpanas yang 18 nih, insan muda. Oke, congratulations buat chart ke-18 diduduki oleh Golden Birds by Alan Walker and Alan Walker Liu Yu featuring Chuanzi di bawah naungan label Republic Records.

Iya, congratulations lagu dari Shakira dengan lagu berjudul Die Die Die. Waduh, kebanyakan gak sih Die Die nya? So, congratulations to the song Die Die Die by Shakira yang for reaching chart 17 nih, insan muda. Lagu ini dirilis pada 15 Mei 2026 sebagai lagu tema soundtrack Piala Dunia 2026. Shakira berkolaborator dengan Burna Boy. Pastinya lagu ini menggambarkan tentang semangat kebangkitan yang Dada sendiri itu dari bahasa Italia yang berarti ayo atau come on. Dada ini dirilis pada label di bawah naungan label Age Entertainment dengan makna-makna yang pasti tentang semangat kebangkitan gak sih insan muda. Judulnya aja berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau come on. Dan juga lagu ini perjalanan tentang menuju mimpi, impian gitu insan muda. Juga persatuan elga global karena liriknya dinyanyikan dalam berbagai bahasa Inggris, Spanyol, Italia, Prancis hingga Jepang insan muda. Jadi lewat ini untuk merayakan keberagaman budaya dunia melalui sepak bola nih insan muda. Oke, insan muda, selanjutnya ada chart ke 16. Kalian penasaran gak sih chart ke 16-nya ada apa nih insan muda? Cheryl sendiri sih jujur penasaran nih insan muda. Dan ini dia lagu dengan chart ke yang menduduki chart ke 16. When it looks all go away, I hope I never care. Okay, congratulations for the script dengan lagu Grow Old With Grace. And then congratulations to the song Grow Old With Grace by the script for reaching chart 16. Congratulations, selamat nih ya insan muda buat lagu The Script dengan bertajuk Grow Old With Grace karena menempati chart ke 16 yang berarti naik nih insan muda. Lagu Grow Old With Grace sendiri yang dibawakan oleh grup musik The Script rilis pada 14 Agustus 2026 sebagai bagian dari album mereka yang berjudul The User Guide to Being Human. Lagu ini rilis di bawah label BMG Rights Management. Dengan makna lagu, ini menceritakan tentang kecantikan alami dan menua apa adanya tanpa tekanan sosial atau mengubah penampilan atau melakukan operasi nih insan muda. Juga tentang penerimaan diri, komitmen cinta, nama yang bermakna ganda nih insan muda. Emang di zaman-zaman sekarang, di era-era sekarang, penerimaan diri ini penting banget ya insan muda, biar kita gak insecure-insecure gitu. Karena sebagaimana manusia tuh udah sempurna gitu, apapun, seperti apapun bentuknya, seperti apapun kulitnya, seperti apapun rambutnya dan yang lainnya.

0: Oke, Insan Muda, selanjutnya ada di chart ke 13 ada lagu dari Simon Says Follow the Leader.
1: Rollerblade. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.
0: Yes, kalau beli shuffle Rollerblade yang menduduki chart ke 13 dari chart top 40 ini Insan Muda. But oh wait a pity, the songs by Nana Rollerblade dropped to the chart number 30. But it's okay, Insan Muda, is okay, karena lagunya emang tetap, this song still made it into the top 40 chart, Insan Muda. Walaupun lagu ini turun, tapi tetap banyak banget yang dengerinnya, Insan Muda. Makanya turunnya juga gak jauh-jauh, tetap di chart nomor 13 nih, Insan Muda. Rollerblade ini emang udah kayak lagunya anak muda kali ya, kayak udah siap belum? So, Insan Muda udah siap belum untuk chart ke 12? Ada chart dari ke chart 12 ada lagu dari

Lucky Number Chart Sublas Netizen Muda. Wow, gak kerasa ya, bentar lagi udah mau tan pemenang 10 besar nih Netizen Muda dari Chart Top 40. So, Netizen Muda, ini dia lagu yang menduduki di Chart Number 11.

0: Walker. Lagumotion by Alan Walker featuring Ellie Duini rilis pada 22 Oktober 2025 sebagai bagian dari album Alan Walker yang bertajuk Rise of the Drones. Secara lirik, nih Moonshine ini menggambarkan sensasi cinta yang memabukkan, intens dan sulit dilepaskan meskipun terkadang terasa berbahaya atau menyakitkan di saat muda. Metafora Moonshine sendiri ini dari minuman keras buatan rumahan yang diibaratkan sebagai perasaan jatuh cinta pada seseorang yang membuat diri terbaikkan atau tersandung. Dari segi musik sendiri, ini perpaduan produksi sematik khas Alan Walker dan vokal soulful dari Ellie Duini menciptakan nuansa yang emosional, nostalgic, sekaligus penuh energi euphoria ini insan muda. Dan ini dia chart number 19 sampai 11. So insan muda, itu dia kan chart number 19 sampai nomor 11, dan Cheryl pastinya akan balik lagi untuk bacain 10 besar chart kita nih insan muda. Udah pada panas belum? Cheryl mah udah excited banget buat bacain 10 besar lagu-lagu yang masuk ke chart weekly nih hari ini. Dan Cheryl bakal puterin dulu lagu dari Cat's Eye, Tutti Frutti.
1: Please don't leave.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Balik lagi sama Sheryl yang bakal bacain chart number 10 sampai number 4 nih insan muda. Ya kalian tau lah ya, kalau misalnya udah masuk top 10 artinya udah hot banget gak sih insan muda. Dan kalian juga pasti udah penasaran nih top 10 minggu ini ada apa aja, betul tidak? So kita langsung aja ke top 10. Kita ada lagu dari NBSFM number 10. Ask yourself this. What are you doing here for? Okay, congratulations for Bring Your Love by Madonna featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini di bawah label musik Warner Records. Yes, lagu Bring Your Love hasil kolaborasi Madonna dan Sabrina Carpenter dirilis secara resmi pada tanggal 30 April 2026. Dan ini album bagian dari album Madonna bertajuk Confessions 2. Debut pertama kali dibawakan secara kejutan di panggung Coachella 2026 pada 17 April 2026. Makna lagu ini sendiri tentang menjaga jati diri, anti dikendalikan, tahan banting dari kritik. Yes, ini kayaknya tentang Janet Dranfog. Dan House ini menceritakan tentang keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri ya insan muda. So, congratulations to the songs Bring Your Love Madonna featuring Sabrina Carpenter. Lo pun sebenarnya lagu ini tuh lagi turun di chart dan diturun ke number 10, but it's okay insan muda. This song still make it into the top 40 chart, lebih ke the top 10 asik.

0: 9.
1: Okay, congratulations for Ariana Grande with the songs Had That I Met You Love Me Insan Muda. Yang lagu ini di bawah label Republic Records. Lagu Had That I Made You Love Me dari Ariana Grande dirilis secara resmi pada tanggal 29 Mei 2026 sebagai single utama dari album studio ke-8 yang bertajuk Petal. Lagu ini tuh ngegambarin tentang perasaan lelah dan frustasi karena terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau manipulatif nih insan muda. Dan juga menyoroti rasa penyesalan dan beban emosional saat cinta berubah menjadi sesuatu yang kehilangan kendali. Wow, siapa nih yang lagi terjebak di hubungan toksik insan muda? Mending kata aku sih langsung pergi aja.

0: number 8.
1: Eight feelings around the four seasons. I think that I might be falling in love.
2: Okay, congratulations for four seasonnya Ellie Goulding yang di bawah label musik Interscope. Lagu Four Seasons ini dinyanyikan oleh penyanyi Inggris Ellie Goulding, dirilis secara resmi pada 31 Juli 2026 sebagai bagian dari album studio keenamnya yang bertajuk I Know Too Much. Lagu ini bernuansa balad pop ya, insan mudi yang memadukan petikan gitar akustik yang hangat dengan sentuhan musik elektronik lembut serta aransemen klasik. Makna lagu ini sendiri menceritakan tentang pengalaman jatuh cinta secara mendalam, tak terduga, dan terkesan nekat. Liriknya menggambarkan perasaan seseorang yang terhanyut dalam gelora cinta baru diiringi rasa antusias sekaligus keraguan. Lagu ini terinspirasi dari momen romantis perjalanan bersama sang kekasih, Bill Minear, termasuk singgah di Hotel Four Seasons di Florence, Italia.

tweet "Congratulations for Animal by Cat's Eye" yang di bawah label Hype UMG Nissan Muda. Lagu Animal dari Cat's Eye dirilis pada 24 Juli 2026 sebagai single pre-release untuk mini album ketiga mereka yang bertajuk Wild. Kolaborasi di lagu ini melibatkan penyanyi terkenal dunia Ed Sheeran dalam proses penulisan dan produksinya. Dengan makna lagu yang menceritakan tentang pergulatan antara cinta sempurna yang ditampilkan di depan publik dan jati diri asli yang liar serta

UK di chart number 6 ada lagu dari When He's Gone-nya Sam Smith yang di bawah label Capitol Records. Spoken when he's gone. Lagu dari When He's Gone dari Sam Smith ini dirilis pada 5 Agustus 2026 sebagai bagian menjelang peluncuran album studio kelima mereka yang bertajuk Hazel Eyes. Makna lagunya sendiri itu tentang kisah hubungan yang rumit. Lagu ini mengeksplorasi sisi paling melankolis dari sebuah hubungan yang penuh pergolakan, kata-kata kasar dan rasa sakit, dan juga rasa ketergantungan tentang orang tersayang. Ketakutan akan kehilangan, juga momen sunyi setelah pertengkaran. Lagu ini benar-benar buat kita jadi kayak gimana ya, hubungan kita yang rumit ini tuh tergambarkan lah dalam lagu ini. Oke, selanjutnya kita udah masuk ke chart number 5.

Lagu That's Why dari Cat's Eye dirilis pada 14 Agustus 2006 sebagai bagian dari mini album ketiga mereka yang berjudul Wild di Insan Muda. Wow, Cat's Eye ini udah masuk 2 kali, bahkan 3 kali kayaknya ya. 2 kali di top 10 dan juga tadi ada di top berapa ya Cat's Eye? Lagu ini tentang kepercayaan diri tinggi yang menceritakan sosok perempuan yang sangat percaya diri dan mengetahui persis apa yang mereka inginkan, menjadikan diri sendiri sebagai prioritas gitu insan muda. Cat's Eye menegaskan bahwa diri mereka adalah hadiah utama dari sebuah hubungan, sehingga mereka menaruh kebutuhan dan standar mereka di urutan pertama. Standar tegas untuk pasangan, seperti di liriknya yang berbunyi "You could be mine if you're lucky", menunjukkan pesan bahwa pasangan atau pria harus berusaha keras memenuhi keinginan mereka, dan jika tidak sanggup, pintu

Time for the Fate of Ophelia by Taylor Swift yang masuk chart keempat nih. Lagu ini di bawah naungan label Republic Record. Lagu ini sendiri

State of Leia ini rilis pada 3 Oktober 2025 sebagai single utama dari album studio ke-12-nya The Life of a Showgirl dengan makna lagu menyelamatkan diri dari kehancuran. Lagu ini berkisah tentang proses seseorang yang nyaris tenggelam dalam kehancuran emosional, kesepian, dan trauma batin. Tyler menggunakan sosok Ophelia dari karya tragis William Shakespeare, Hamlet, sebagai simbol perempuan yang hancur akibat patah hati dan tekanan insan muda. Liriknya menggambarkan bagaimana kehadiran seseorang yang datang secara tak terduga berhasil menyelamatkan hatinya dari nasib tragis ala Ophelia, membangkitkan kembali harapan serta memberi stabilitas emosional yang sehat insan muda. So, itu dia chart number 10 sampai number 4 nih insan muda. Pasti pada penasaran banget gak sih di chart number 3 sampai chart number 1. Tapi aku bakal cut dulu pakai lagu-lagu yang udah aku sebutin di chart number 10 sampai number

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix not the bad, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Test of Indonesia di The Bonsai Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hills di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, coffee tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat dan ambisien yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wancana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Test of Indonesia di The Bonsai Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Test of Indonesia, taste the comfort, enjoy the fun.

92.1 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Oke, okay, sama di channel balik buat bacain top 3, top 2, and top 1 di chart 20, chart 44 weekly Insan Muda. So, Insan Muda udah pada penasaran gak sih sama top 3, top 2, and top 1-nya? Apalagi top 1 ya, paling penasaran. Cheryl juga penasaran kira-kira apa ya lagu yang masuk top 1 pada minggu ini. So, langsung aja ini dia top 3 di chart weekly top 40. NBSF, NBSF. Number 3. Yes, congratulations for Drop That by Olivia Rodrigo dengan lagu Drop That. Lagu ini dibawa label musik Gavin and Interscope Records. Lagu Drop That ini yang rilis oleh Olivia Rodrigo pada April 2026 adalah lead single dari album ketiganya yang bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu dari Drop That ini menceritakan fase awal saat seseorang tiba-tiba jatuh cinta, terpesona, dan merasa sangat gugup atau berdebar-debar ketika menyukai seseorang yang istimewa nih, Insan Muda. Arti dari Drop That sendiri yang berarti mati mendadak, tetapi dalam lagu ini digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan intensitas perasaan jatuh cinta yang begitu kuat, luar biasa hingga membuat seseorang merasa limbung atau hampir mati karena terlalu grogi dan terpesona. Liriknya mencerminkan kebiasaan anak muda zaman sekarang yang suka mencari tahu atau stalking gebetan di internet. Ayo, siapa nih di sini yang suka stalking-stalking sampai jadi detektif? Ini dia lagu Drop That yang masuk ke chart number 3. Congratulations, Drop That by Olivia Rodrigo. So, selanjutnya saya akan bacain top 2 dari weekly top 40. Number 2. And congratulations for Home by Nona yang dibawa label musik 88 Rising menduduki chart number 2. Yes, congratulations Nona yang udah masuk chart top weekly top 40 minggu ini dan menduduki chart number 2 nih, Insan Muda. Nona sendiri udah masuk 2 kali ya, berarti sama ini di chartnya NBS Radio, yaitu chart weekly chart top 40 nih, Insan Muda. Lagu Hong sendiri ini rilis pada 31 Juli 2026 dengan penyanyi Nona yang beranggotakan Bella Fowry, Christy Gardenas, Shazfa Adesha, dan Esther Geraldine. Lagu Hong ini tentang menceritakan tentang kebebasan dan percaya diri, mengusung tema kebebasan berekspresi, rasa percaya diri tinggi, dan semangat anak muda. Kehidupan yang menggambarkan suasana kota yang riuh dan dinamis melalui metafora kendaraan seperti angkot. Yang memuat budaya lokal nih, Insan Muda, unik khas Indonesia seperti suara klakson dan fenomena Om Telolet Om. Siapa nih yang waktu kecil suka banget bilang Om Telolet Om? Kayaknya zaman-zaman kapan ya? Nona membawakan lagu ini membangkitkan kenangan-kenangan masa kecil kita kali ya, dan juga ya kenangan-kenangan di Indonesia gitu. Oke, ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan bacain chart number 1 di weekly chart top 40. This is number 1 for this week on top 40.

tiba Trending Season by Dua Lipa ini. Lagu yang dirilis pada 15 Februari 2006 sebagai single kedua dari album studio ketiganya Radical Optimism.

Disco dengan pengaruh Eurodisco. Produser dan penulisnya ditulis oleh Dua Lipa sendiri bersama Coraline Allen, Danny L. Hurley, Tobias Jason Jr. dan diproduksi oleh Kevin Parker nih saat muda. Lagunya sendiri bermakna tentang istilah training season tuh masa pelatihan ya saat muda, digunakan sebagai metafora untuk fase lelah saat seseorang harus mengajari pria dewasa cara memperlakukan wanita yang benar. Standar diri yang tinggi, lagu ini menyuarakan ketegasan bahwa masa mendidik atau melatih pasangan yang belum matang secara emosional telah berakhir. Menolak red flag nih guys ya. Dua Lipa di lagu ini menegaskan dirinya menolak membuang waktu untuk kencan yang buruk dan menuntut pasangan yang jujur, tulus, serta siap berkomitmen penuh nih insan muda.

40 yang diduduki pemenangnya di chart panasnya, itu ada Training Session Dua Lipa Insan Muda. Cheryl sudah bacain semuanya, dan menurut aku di lagu terakhir yang menduduki ini pantas banget, karena Training Session lagi hype banget, apalagi di aplikasi TikTok dan mungkin Instagram, karena banyak banget anak-anak yang bikin prank circle, tau gak sih guys? Para anak muda yang bikin prank circle dengan lagu Training Season ini nih, Insan Muda. So, karena itu dia sudah Cheryl bacakan semua buat Weekly Chart Top 40-nya. Cheryl mau pamit undur diri nih, Insan Muda, kayaknya karena waktu udah menunjukkan jam 10.23 dan Cheryl harus pamit undur diri. I'm so sorry, Insan Muda, but it's okay, karena abis ini bakal ditemenin sama-sama anak-anak remaja yang imut-imut, bakal menemani siang hari kalian. Jadi jangan khawatir. Dan terima kasih yang udah stay tune terus. Dan aku mau say sorry, I'm so sorry if I have kesalahan selama mengudara. Semoga kalian enjoy terus, sehat-sehat, let istirahat di rumah, atau mungkin yang lagi main, yang lagi beraktivitas, kayak have fun, healing gitu ya, Insan Muda. Jangan lupa buat hati-hati di jalan, makan dan juga banyakin minum biar gak dehydration. So, Insan Muda, aku Cheryl, see you next time and

Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya

0: gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
0: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

95.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Thank you so much for you are guys yang sudah stay tune terus dari jam 8 sampai jam 11 ini Insan Muda. Wah, Sheryl sangat amat happy nih dengan lagu-lagu yang emang bikin mood banget ya di weekly chart top 40 ini. Dan sorry to say kalau misalnya aku banyak salah kata atau ada perkataan yang mungkin kurang menyenangkan di hati kalian selama aku siaran dan mengudara nih Insan Muda. Dan makasih banyak buat yang udah stay tune terus dari tadi sampai sekarang, yang alhamdulillahnya kayak have fun gitu ya. Semoga energi yang aku sampaikan bisa membuat kalian positif terus sampai nanti sore. But guys, don't be sad, karena abis ini bakal ditemenin sama anak-anak remaja yang bakal mengisi Radio NBS FM sampai jam 2 nanti. Jadi kalian harus stay tune terus buat menemani kalian nih yang mungkin lagi perjalanan atau lagi melakukan aktivitas. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, dan jangan lupa makan dan banyakin minum untuk menjaga biar gak dehidrasi Insan Muda. So, aku Sheryl pamit untuk diri dari ruang dengar kamu. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya

0: nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
0: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Selamat siang Insan Muda.
1: Yeay, ditemenin sama kita nih, aku Ola
0: dan aku Lutfan yang bakal menemani kamu selama 2 jam ke depan di program
1: Skill Up Radio. Yeay, Insan Muda, kita berdua bakal nemenin nih selama 2 jam ke depan. Sama 2 jam ke depan. Insan Muda, gimana nih kabarnya?
0: Di hari Minggu ya,
1: benar-benar Minggu nih.
0: Semoga sehat selalu ya, benar-benar.
1: Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua apa ya acaranya, terus kegiatan-kegiatan di hari Minggu ini.
0: Amin. Dan kali ini kita bakal bahas apa nih, Ola?
1: Oh iya nih, Insan Muda, kita berdua bakal bahas yang kayaknya relate banget gitu loh sama Gen Z-Gen Z kayak aku, kayak Lutfan, atau sama insan-insan muda di manapun berada. Nah, benar insan sih. Muda, aku sama Lutfan hari ini bakal bahas tentang
0: apa tuh?
1: People pleaser. Nah, oh my god.
0: Yes.
1: Nah, itu jadi kayak kita bakal bahas.
0: Iya aja gitu. Nah, jadi kenapa sih kita tuh susah buat bilang enggak?
1: Nah,
0: gitu.
1: Iya begitu, insan muda, pasti insan muda relate banget sama apa yang bakal kita bahas sekarang, karena sejujurnya aku juga sering banget mengalami itu loh, Lutfan.
0: Sama banget pokoknya.
1: Iya kan, kayak aduh. Ah, gimana deh, gitu deh, bingung kayak aduh.
0: Tapi sebelum itu kita bakal ada opening sama dulu nih.
1: Benar.
0: Ada usai di sini dari Raisa. So enjoy the music.

Insan muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang berlamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel, dan di WA officialnya di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel.

0: insan muda.
1: Halo insan muda.
0: Yeay, masih ditemenin sama aku Ola
1: dan aku Lutfan, pastinya masih di program
0: Skill Up Radio. Nah insan muda, tadi kan kita udah bilang ya kalau misalkan kita mau bahas tentang apa Kak Lutfan?
1: People pleaser.
0: Nah betul banget nih buat jadi aku lupa ya tiba-tiba mau bilang apa.
1: Apa tuh?
0: Nah, kenapa sih Kak kita tuh mengatakan enggak terkadang terasa lebih kayak sulit banget gitu loh, daripada kayak misalnya mulut bilang hati bilang enggak, tapi mulut tuh bilang ya deh boleh gitu. Nah, jujur aku sering banget kayak gitu tahu. Kamu pernah kamu sering gitu enggak sih lu?
1: Sering sih.
0: Tuh kan.
1: Hampir 100% lah kalau ada yang mau apa ya kayak minta tolong ataupun apapun itu aku kayak apa ya? Kayak susah gitu buat bilang enggak gitu.
0: Iya benar banget. Apalagi kita tuh kayak mikir kayak kalau misalkan kita bilang enggak nih takutnya dia tuh kayak tersinggung atau mungkin malah jadi kayak ih kenapa dia enggak mau. Takutnya tuh gitu. Jadi kayak sebisa mungkin bilang iya nih. Walaupun walaupun kita tuh kadang lagi ngerasa capek,
1: setuju.
0: Aduh males nih gitu, tapi oke deh, ya ayo gitu. Jujur ini benar-benar kayak relate banget sama apa ya, sama kehidupan aku sendiri gitu loh Kak Lutfan.
1: Sama sih, terus juga kadang takutnya tuh jadi kayak apa ya, dianggap kita tuh berubah gitu. Kayak nanti tuh jadinya tuh malah takutnya sampai-sampai jadi gak temenan lagi.
0: Iya
1: gitu,
0: jujur
1: kan.
0: itu yang aku takutin banget.
1: Iya, jadi kan kayak akhirnya tuh ya udah deh iya gitu.
0: Iya, jujur itu aduh cuman nih ya Kak.
1: Apa tuh?
0: Aku tuh sekarang tuh lebih ke kayak mau menginikan diri aku sendiri gitu loh.
1: Apa itu?
0: Jadi kayak aduh mau berusaha gitu loh. Kayak sekarang kalau dulu ya aku yang dulu gitu aja ya, aku yang dulu
1: kayak lirik lagu gitu deh.
0: Iya ya kayak dulu. Apa gitu. Nah, Kak, aku yang dulu tuh aku pasti bakal selalu bilang iya terus nih. Tapi kalau misalkan aku yang sekarang udah bisa nolak gitu loh. Jadi kayak jadi bangga gitu
1: keren,
0: sama
1: keren,
0: diri
1: keren.
0: Sendiri.
1: Itu dan susah sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Susah banget. Itu kayak emang harus kita kayak gitu sebenarnya.
0: Benar.
1: Mau nanya nih.
0: Apa coba?
1: Okay. Menurut Ola nih, kira-kira gitu, apa yang bikin orang tuh susah buat bilang enggak gitu?
0: Kalau menurut aku pribadi kayak yang tadi aku bilang nih Kak Lutfan, kayak mungkin dia takut tersinggung atau lebih ke gimana kalau misalkan nanti dia enggak mau temenan lagi sama kita. Terus pokoknya udah overthinking duluan gitu loh kalau misalkan mau nolak sesuatu tuh.
1: Iya sih.
0: Jadi kayak lebih baik bilang iya dulu deh gitu. Walaupun sebenarnya diri ini capek.
1: Iya sih sama, setuju banget gitu. Kayak aku tuh takut ngecewain juga gak sih?
0: Iya bener-bener kayak, karena misalkan nih biasanya kita tuh sering gak pernah nolak. Terus tiba-tiba kayak ada satu momen kita nolak, pasti orang yang kita tolak tuh langsung mikir kayak kayaknya ada sesuatu gitu.
1: Iya, kayak ada yang berubah gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, kayak kenapa berubah gitu.
1: Iya. Jadi pasti bikin yang minta bantu ke kita tuh bertanya-tanya gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget nih Lutfan.
1: Jadi Ola tuh sering gitu kayak gitu.
0: Jujur Ola yang dulu sering ya. Enggak tahu kalau Ola yang sekarang sih kayaknya udah bisa nolak lah. Kalau kamu sendiri gimana nih Lutfan?
1: Kalau aku juga kayak gitu orangnya.
0: Jujur
1: sama
0: ya,
1: banget.
0: Kayak gitu.
1: Iya.
0: Oh my
1: Asli.
0: God.
1: Kayak aku orangnya gak enakan banget. Aku tuh orangnya tuh.
0: Ya jujur kelihatan sih guys. Kalau misalkan kalian kenal sama Lutfan ya, Lutfan tuh tipe orang yang kayak jujur gak enakan banget gitu. Kayak kalau misalkan ya, nih aku tiba-tiba Lut kamu bisa kesini gak? Pasti dia tuh sebisa mungkin Lutfan bilang iya bisa gitu. Walaupun kelihatan sebenarnya dari muka Lutfan itu ya, muka Lutfan tuh kayak ada capek-capeknya gitu.
1: Aduh.
0: Tapi dia tuh pasti selalu bilang iya gitu.
1: Iya kayak gitu sih aku. Kayak
0: best
1: aku tuh selalu ngusahain gitu, pengen bisa ngebantuin siapapun atau hadir gitu kalau emang dibutuhin gitu. Tapi emang kadang capek gitu sebenarnya tuh.
0: Nih, mungkin mulai sekarang kamu harus bisa nolak sih Lutfan.
1: Iya sih, tapi
0: harus bisa mementingkan diri sendiri juga.
1: Iya sih betul. Tapi susah banget, jujur susah sih.
0: Ya pasti susah.
1: Ya tapi sebelum itu kita bakal ada lagu dulu nih.
0: Betul.
1: Ada dari Sal Priadi. So
0: enjoy the music.
2: Sementara

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Ede, mantep be.
4: Mantep apanya? Sakit perut gua.
3: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
4: Habisnya enak, Yom.
3: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
4: Ah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
3: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
4: Ah, pakai apa?
3: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih

0: Berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berobat ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Terus gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya, makan nasi padang. Wah.

0: Halo Insan Muda.
1: Yeay, hai Insan
0: masih
1: Muda.
0: Kita nih berdua nih di Eskap Radio.
1: Betul banget.
0: Tadi kita udah bahas-bahas dikit nih terkait kenapa sih kita tuh susah buat bilang enggak gitu.
1: Nah, benar banget. Nah, mungkin sekarang aku bakal apa ya? Bakal nanya nih ke
0: Lutfan. Nanya apa nih?
1: Menurut kamu lebih susah nolak teman dekat atau orang yang enggak terlalu dekat nih Lutfan? Dan alasannya tuh kenapa sih?
0: Lebih susah nolak teman dekat sih.
1: Nah, kenapa?
0: Karena kan kita tuh udah pastinya udah dekat dong sesuai teman dekat gitu. Jadi kayak karena kita udah dekat temenan lama, kalau kita nolak tuh pasti kayak enggak enak gitu.
1: Jujur iya sih, bener banget.
0: Iya, apalagi kalau udah deket banget gitu, apa ya namanya? Bestie.
1: Iya, udah kayak CS,
0: iya kan?
1: Gitu.
0: CS, jadinya kayak kita tuh sungkan gitu buat nolak tuh.
1: Jujur aku setuju sih sama Lutfan, karena emang kalau misalkan kita nolak yang temen deket, ini tuh lebih ke kayak kayaknya nggak takut ngecewain gitu.
0: Iya,
1: nah kalau misalkan orang yang nggak terlalu deket, mungkin dia juga bakal sakit hati.
0: Yes.
1: Tapi sakit hatinya nggak lebih sesakit hati nolak ke temen deket.
0: Setuju
1: gitu.
0: Banget.

0: kan, kayak kita ngerasa mungkin kayak teman baru misalnya gitu kan. Jadi kayak kitanya masih oke-oke aja gitu lah kalau ke teman-teman baru atau yang teman jauh gitu. Tapi sekarang kita bakal masuk nih ke pembahasan selanjutnya.
1: Apa itu Lutfan?
0: Kita masuk ke situasi yang mungkin lebih relate lagi gitu.
1: Wow.
0: Oke, nih misalnya nih kita tuh lagi punya tugas gitu yang belum beres gitu. Kita tuh lagi mau ngerjain, terus misalnya besok lagi ada ulangan gitu. Bahkan kita tuh lagi capek. Terus teman-teman kita tuh kayak ada bisa bantu gua gak gitu.
1: Jujur itu benar-benar kayak bikin langsung kayak dek gitu. Ini kan? Gimana nolaknya?
0: Yes, betul.
1: Di sisi lain gua harus belajar, harus kayak mempersiapkan diri buat nanti besok ujian ulangan. Iya. Tapi betul. Di satu sisi misalkan temen deket gua meminta tolong nih.
0: Yes, betul.
1: Kayak,
0: dan
1: aduh.
0: Terus kayak di kepala kita tuh kayak aduh, kita tuh belum selesai gitu kan. Tapi gitu. Akhirnya tuh kita tuh ngomongnya tuh iya boleh deh gitu kan. Jadi kayak akhirnya tuh kita tuh bakal bantu teman kita gitu sambil sebenarnya tuh kita tuh ngerasa keberatan gitu.
1: Jujur ya, ini kita Lutfan, kita disclaimer dulu ya. Ini buat teman-teman deket kita nih yang nonton.
0: Yes,
1: ya,
0: betul.
1: Yang mendengarkan, yang nonton dari live TikTok, yang mendengarkan kita. Kita meminta maaf karena jujur ini isi hati kita, tapi kita tuh tetap sayang kok sama kalian. Bener enggak sih?
0: Ikhlas kok, ikhlas.
1: Iya, kita ikhlas banget. Kita tetap sayang. Kita bukan enggak sayang, enggak cinta nih, tapi ada saatnya mungkin kita juga lagi capek ya.
0: Iya, betul. Dan terus biasanya jadi kita tuh kan abis misalnya terus jadi tuh nanti tuh kita tuh bisa ada dua kondisi yang beda, tapi sebenarnya dari luar tuh kelihatannya sama. Bisa tahu gak apa?
1: Apa-apa coba?
0: Satu tuh kita tuh ngebantuin teman kita karena takut buat bilang enggak gitu, takut kecewain lah atau takut bikin pertemanannya jadi pudar gitu. Sama kita tuh ngebantu tuh emang ikhlas gitu. Jadi sebenarnya sama, cuman dari dalamnya tuh beda gitu. Yang satu kayak ikhlas banget, yang satu lagi mah ikhlas tapi terpaksa kayaknya gitu kan.
1: Aduh, jujur sebenarnya kalau misalkan aku ada di posisi yang emang kita lagi dibutuhinnya gitu loh, kayak kita lagi butuh orang.
0: Yes.
1: Sedih juga sih kalau misalkan kayak ikhlas tapi terpaksa.
0: Kita dapat
1: teman yang oke, dia mau bantuin tapi dengan terpaksa, sejujurnya itu bakal sedih banget gitu loh kan.
0: Terus nih aku mau nanya nih, Ola.
1: Apa-apa?
0: Pernah gak kamu bilang iya gitu, tapi pas ngejalaninnya tuh kamu tuh malah kepikiran, kenapa sih tadi tuh gua mau gitu?
1: Jujur aku pernah banget lagi.
0: Pernah.
1: Pas itu nih ya Lutfan, aku pernah jadi apa ya?
0: Apa tuh?
1: Temen aku tuh kayak minta tolong sesuatu hal gitu lah. Kayak minta tolong anterin. Nah, sejujurnya tuh aku lagi di hari itu tuh energi aku gak tahu kenapa lagi bener-bener, tau gak sih yang kayak abis, gamut apa-apa.
0: Yes.
1: Tapi dengan ucuk-ucuk-ucuk dia tiba-tiba dateng kayak, oh bisa anterin kesini gak, gini-gini-gini. Terus kayak dengan muka memelasnya itu aku yang jadi kayak okay, ayo deh gitu. Terus kayak sepanjang jalan tuh sebenarnya tuh kayak pengen, jadi kalau misalkan aku tuh tipe orang yang kalau misalkan kalau misalkan lagi nggak ada energi atau lagi apa ya kayak pengen marah tapi ujung-ujungnya kayak pengen nangis gitu. Jadi kayak sepanjang jalan aduh jangan nangis dulu
0: gitu. Paham banget.
1: Nah,
0: sering juga sih aku kayak gitu.
1: Nah, iya kan?
0: Yes.
1: Bener-bener kayak aduh, gak tau deh, kayak gak bisa diinin dengan kata-kata.
0: Terus kadang aku jadi kayak nyesel gitu.
1: Iya.
0: Kayak kita tuh terlalu maksain gitu kan. Kayak itu malah kekitanya juga capek akhirnya.
1: Bener banget.
0: Oke, tapi sebelum itu akan ada lagu lagi dulu nih. So, ini dia.

0: Halo insan muda.
1: Selamat siang muda.
0: Masih bareng kita nih di Escape Radio. Dan tadi udah pembahasannya makin menarik lagi nih. Karena tadi kita udah ngebahas kondisi kalau kita tuh sebenarnya lagi gak mau tapi malah bilang iya gitu.
1: Nah, mungkin sekarang kita bakal bahas apa ya ini nih, web. Aduh, jujur aku rada bingung tapi kayak kita bakal bahas sebenarnya bilang enggak itu egois atau enggak.
0: Oke. Menarik sih.
1: Aku mau nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Misal nih, kalau misalkan apa bedanya egois dengan punya batas diri sih menurut kamu?
0: Kalau menurut aku egois tuh kita benar-benar emang kita tuh lebih mentingin diri kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya kita tuh lagi free-free aja, lagi kita tuh lagi nyantai, terus ada teman minta bantuan, gak mau gitu. Nah, itu egois. Sedangkan kalau punya batas diri, menurut aku misalnya kita lagi ada kegiatan banyak gitu dan sebenarnya diri kita tuh udah enggak sanggup lagi gitu buat ada kegiatan-kegiatan lain, dan pada akhirnya tuh teman kita tuh mau minta bantuan.

0: begituan. Nah, kita tuh bisa nolak gitu sama teman kita buat ngebantu dia gitu. Jadi menurut aku itu sih kayak bedanya tuh, kalau yang egois tuh dia tuh bener-bener egois, apa ya, mentingin diri sendiri padahal dia tuh bisa gitu, ada
1: iya
0: waktu
1: sih,
0: luang
1: kayak,
0: gitu.
1: Kalau misalkan egois tuh kan lebih ke kayak sebenarnya gue bisa
0: tapi
1: nggak mau gitu karena kayak lagi males atau lagi apa. Nah, kalau misalkan batas diri itu tuh lebih ke kayak kita emang nggak bisa kan, kita emang nggak bisa karena emang kita punya kegiatan lain.
0: Jadi beda banget sih egois sama punya batasan tuh, dan punya batasan tuh emang kita harus ada gitu sama kita tuh, karena kalau kita gak punya batasan bakal over gitu, mau ke kebaikan mau ke keburukan gitu pasti over gitu kalau kita gak ngebatasin diri kita sendiri.

0: Bu Fajar Nur yang salah apa aku? Terima kasih.
1: Ada juga nih dari TikTok nih. Ada dari TikTok, ada Ujung Minggu dari Mesahira, dan dari Kak Selvia.
0: Yeay, hai Kak.
1: Hai Kak. Oke, dan ada juga ada dari Instagram nih, ada request lagu Best Part.
0: Nah, mungkin San Muda segitu dulu ya. Kita bakal langsung puterin ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran

0: prioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
0: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
0: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo insan muda.
1: Yeay, hai insan muda.
0: Tadi kita udah dengerin beberapa requestan lagu nih dari insan-insan muda semua. Tadi udah kita puterin 4 lagu nih. Ada Ujung Minggu juga tadi dari Mas Ahira.
1: Nah sekarang karena insan muda ada yang request lagi nih Lutfan, aku bakal baca ini. Ada dari Kak Ahak Agung.

0: juga panjang ya. Panjang sih, rada susah.
1: Request
0: dia
1: apa tuh?
0: Lagu Bruno Mars yang Run Away Baby.
1: Oke.
0: Coba. Kita coba cari dulu ya.
1: Oke, okay, ada gak tuh? Coba kita cek dulu.
0: Sayang banget.
1: Waduh.
0: Lagunya gak ada.
1: Gak ada. Waduh, sayang
0: mungkin
1: sekali.
0: Bisa request lagu yang lain.
1: Betul,
0: ya,
1: boleh request ulang nih.
0: Ada lagi nih Kak Lutfan, aku coba bacain.
1: Ada dari Berbinar underscore FM. Halo Kak Lutfan and Kak Ola.
0: Hai.
1: Izin request lagu Selesai dari Sabrina Leonor ya Kakak. Terima kasih. Oke.
0: Terima kasih kembali Kakak.
1: Sama-sama.
0: Dan kita masukin lagunya.
1: Terus kita bakal bacain requestan dari TikTok nih. Ada Just a Friend to You by Meghan Trainor dan juga Blue Jeans by Gangga dari Kak Jipoy nih.
0: Hai Kak Jipoy.
1: Oke, udah dapat lagu, kita langsung puterin aja.
0: Boleh? So,
1: enjoy the music.

0: Hai insan muda.
1: Halo.
0: Yeay, hai. Halo. Yeay, masih sama kita di sini.
1: Yes,
0: yang bakal
1: betul.
0: Bacain sapa-sapa nih.
1: Oh, ada nih. Dari mana nih?
0: Sapa-sapa dari Facebook.
1: Oke, dari Facebook nih. Boleh bacain.
0: Ini aku bakal bacain dari Aba Waisel Samplangan. Katanya Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Len Ola dan Denucpan. Terima kasih. Halo. Dari Bali, jujur jauh Bali. Berarti pendengar Skill Up ini tuh dari mana-mana
1: dari
0: ya.
1: Dari mana-mana dan juga salah satu pendengar setia NBS Radio.
0: Oh iya, aku jujur sering notice. Ya gimana rasanya di notice sama Ola?
1: Lanjut.
0: Terus ini ada dari Itnai Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis hadir, makasih.
1: Okay.
0: Wow, jauh juga ini, kenapa jauh-jauh ya Lutfan?
1: Iya, dia jauh.
0: Jujur. Terus ini ada dari Sab Rashidin Tembung Sumut hadir, kata gitu.
1: Oh.
0: Hadir.
1: Katanya gitu. Hadir.
0: Oke. Terus ini ada dari Kak Aminah. Halo siang AA Teteh dari Caringin Prison. Oh wow, dari Caringin di mana sih lu kan?
1: Caringin di situ.
0: Ada lah pokoknya ya. Jujur kata juga gitu.
1: Ada pokoknya.
0: Terus ini terakhir nih. Ada dari Kak Warsaholix, katanya Antiga hadir.
1: Oh,
0: Antiga di mana?
1: Jujur enggak tahu.
0: Jujur enggak tahu, ini kenapa banyak yang enggak tahu
1: kita
0: ya?
1: Kita cari tahu.
0: Oke.
1: Okay. Udah deh, dari Facebook.
0: Udah nih, coba okay, bacain.
1: Oke, kita bacain requestan lagi nih. Ada dari TikTok, ada request Titik Nadir dari Kahitna. Ada gak nih? Ola.
0: Coba aku cari dulu ya.
1: Oke, ada gak nih?
0: Ada nih, udah ada. Kita masukin. Okay. Terus
1: ada dari Instagram nih, ada dari mau request lagu

0: Terakhir nih, ada dari Instagram request lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight.
1: Yes.
0: Ada gak nih?
1: Coba, oh ada.
0: Ada, oke.
1: Nah, kita bakal puterin
0: dulu ya. Kita langsung aja puterin.

0: 93.3 BS FM Suka Bumi 91 Hits Music Station. Hai insan muda.
1: Hai insan muda. Yeay, sekarang waktu sudah menunjukkan
0: jam berapa nih?
1: 12.50 yang 12.50. Artinya aku sama Lutfar itu harus pamit undur diri.
0: Iya, yes, betul. Ya, karena setelah ini kita bakal ada Pojok SMA.
1: Yeay, bakal ngebahas juga ya hal-hal yang seru ya Lutfar.
0: Iya, betul banget. Dan sebenarnya masih banyak yang kita mau bahas.
1: Iya,
0: benar
1: banget. Kita masih banyak banget yang pengen kita obrolin sama
0: yes.
1: Kan muda semua gitu. Tapi waktunya udah habis.
0: Yes, betul. Dan di sini kita mau ngucapin terima kasih banyak nih buat insan muda yang udah nemenin dari awal nih
1: sampai akhir. Dan maaf juga ya kalau misalkan aku sama Lutfar ada salah kata.
0: Iya, betul banget. Dan juga yang udah request-request lagu dari Instagram, dari TikTok nih, yang udah nemenin di TikTok, di live TikTok nih.
1: Yang udah sapa-sapa kita juga dari Facebook.
0: Yes, betul banget. Kita mau ngucapin makasih banyak dan say sorry juga ya kalau ada salah-salah kata.
1: Bener.
0: Dan aku Lutfan.
1: Aku Ola.
0: Kita pamit undur diri. So, thank you and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wow, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.1 BSFM Sukabumi's number one hits music stations. Hai insan muda, gimana nih kabar kalian di siang hari ini? By the way, di luar tuh lagi panas banget nih insan muda. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jangan lupa untuk minum air putih ataupun yang seger-seger nih. Karena kita tuh butuh cairan ya di saat panas kayak gini. Nah by the way insan muda, balik lagi ditemenin sama aku Mira di program Pojok SMA. Nah hari ini tuh aku gak sendiri, aku bareng gue star yang kayaknya kalian juga bakal suka deh kalau ngeliat. Jadi aku di sini tuh bareng gue star dari DBL Dance nih. Coba kenalin dulu.
1: Hai, aku Shakira.
0: Hai, Shakira nih buat insan muda nih yang lagi ngedengerin, mau lihat mukanya langsung boleh banget langsung join live TikTok kita nih. Nah, insan muda kita tuh bakal ngebahas seputar DBL Dance. Jadi kayak buat kalian nih yang kepo nih, sebenarnya itu tuh apa sih dan apa aja yang harus disiapin. Jadi kalian harus stay tune terus nih. So, sebelum kita bahas, aku bakal puterin lagu dulu. Ada Hi-Fi, judulnya Semenjak Ada Dirimu. So, enjoy the music.

0: Soalnya aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Oke, masih bareng aku Mira yang bakal nemenin kalian semua di program Pojok SMA. So, seperti yang awal udah aku bilang nih, aku tuh sekarang lagi ditemenin sama gue dari DBL Dance.
1: Hai.
0: Hai Shakira. Shakira, aku mau nanya nih ke kamu.
1: Apa nih?
0: Aku mau nanya beberapa nih. Kan kamu tuh ikut DBL Dance kan yang kemarin terakhir itu?
1: Iya.
0: Iya. Itu tuh gimana sih awal mula kamu tuh tertarik ke dunia tari atau dance gitu? Itu tuh sebenarnya lebih ke tari tradisional atau kayak dance modern sih yang kemarin kamu bawain tuh?
1: Kalau kemarin yang dibawain di DBL tuh, itu tuh mix.
0: Mix?
1: Ya, tradisional sama modern.
0: Oh, jadi kayak emang dari sana itu udah ada peraturannya gitu ya?
1: Iya,
0: ada. Oh ya? Oh, aku baru tahu. Aku kira tuh emang lagunya tuh, aku kira tuh barat-barat gitu loh harusnya.
1: Oh,
0: iya gak sih?
1: Iya.
0: Tapi itu tari tradisional?
1: Jadi temanya tuh 100% Indonesia, jadi di mix.
0: Oh, makanya ngambilnya genre kali ya.
1: Iya.
0: Jadi insan muda genre ini tuh, kalau misalnya di Semanti ya yang kemarin tuh, itu tuh tari tradisional ya, bukan tari yang dance-dance ya.
1: Iya.
0: Tapi keren banget loh ini tuh DBL ngangkat tari tradisional kayak, tapi diubah jadi, sumpah aku ngeliat kamu kemarin cetar banget kostumnya. Itu tuh, kamu tuh temanya tuh dari apa sih? Tema kostumnya?
1: Kostumnya tuh jadi waktu tampil event pekerti yang di sekolah.
0: Iya.
1: Ada tuh sempat pakai kostum yang sewa dan itu tuh lucu banget kostumnya.
0: Oh, iya.
1: Akhirnya kita tuh termotivasi dari kostum itulah.
0: Oh,
1: tapi
0: berarti
1: dimodifikasi lagi.
0: Yang ini ya sesuai dengan aqua juga ya DBL ya, dance sekarang. Kalau yang tahun kemarin tuh Azarin ya sunscreen. Sekarang aqua. Jadi kalian menyesuaikan gitu. Nah, tapi ya pas event kemarin tuh, kalian tuh latihannya gimana sih? Aku tuh kepo banget tau.
1: Latihannya?
0: Iya. Hari apa aja dan kayak gimana sih awal-awalnya tuh?
1: Latihannya tuh hampir tiap hari. Tiap hari bahkan.
0: Tiap hari, Shakira?
1: Tiap hari.
0: Kok bisa sih? Apa emang semepet itu?
1: Mepet karena kita tuh iniin kostum lah, properti lah, terus gerakan juga.
0: Dari ini berapa sih? Hamin berapa bulan kalian nyiapin itu semua?
1: Kalau dipersiapin, dikasih tahu kita ikut tuh sekitar awal masuk SMA, awal tahun ajaran baru.
0: Oh, udah dikasih tahu
1: ya,
0: itu tuh.
1: Bulan Juli.
0: Iya, bulan Juli pas awal-awal kita naik ke kelas 11.
1: Iya. Itu udah dikasih tahu tuh. Kayak udah mulai dicicil persiapannya dikit-dikit.
0: Iya, karena kan Juli, Juni, Agustus, September. Karena DBL-nya juga kan cuma persiapan 4 bulan doang ya berarti ya?
1: Iya,
0: berarti kalian tapi bener-bener dipersiapin banget tuh sebulan, hamin sebulan.
1: Iya.
0: Hah? Serius?
1: Serius.
0: Dan kayak gitu kamu bisa nyiapin hamin sebulan?
1: Baju juga, kostum tuh baru jadi sekitar hamin 7.
0: Wow.
1: Itu baru jadi.
0: Terus kalian sebelumnya try out dulu gitu, pakai kostumnya apa enggak?
1: Sempat waktu hamin 1.
0: Oh, di mana di Semanti?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kita latihan dengan kostumnya face painting.
0: Oh my god, sen muda jujur DBL dance enggak segampang itu ya Shakira ya. Bener-bener persiapannya tuh ribet banget.
1: Ribet banget, hektik banget sih.
0: Hektik banget tapi jujur berarti itu tuh kostumnya tuh kamu tuh apa ya? Ngedesain sendiri apa kayak udah didesainin gitu?
1: Ngedesain sendiri.
0: Siapa yang ngedesain? Itu lucu banget. Demi apapun insan muda kalian ya harus lihat DBL Dance Semanti yang tahun sekarang lucu banget kostumnya kayak bener-bener. Tapi menurut aku agak-agak avatar gitu muka kalian yang waktu itu.
1: Iya, karena kan menyesuaikan biru aqua gitu ya.
0: Oh iya, iya ya. Kenapa enggak sekalian avatar aja ya? Beda sendiri ini kayaknya. Nah, tapi nih ya kalau misalnya dari konsep berarti kalian tuh benar-benar dari awal banget dong. Lagu juga dari awal.
1: Dari awal.
0: Kalian yang nyiapin apa kayak berdiskusi apa kayak ada satu orang doang nih?
1: Diskusi, tapi kalau buat ngedit-ngeditnya gitu ada kelas 10 dia ngebantuin kelas 10. Buat edit.
0: Oh, kelas 10 baru kelas 10 udah diajak di DBL Dance?
1: Iya, karena
0: berapa
1: dia
0: orang?
1: Pakai satu doang.
0: Oh.
1: Karena dia pakai japres tari itu kan.
0: Oh, jadi langsung diajakin. Apa karena genre juga masih kurang orang? Karena kan DBL Dance banyak ya butuhnya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Kita tuh kurang orang waktu itu.
0: Oh.
1: Anak kelas 11-12 tuh ya kurang sekitar 1 atau 2 orang. Diambil kelas 10 satu.
0: Tapi totalnya nih ada berapa nih yang DBL Dance kemarin?
1: Kemarin tuh totalnya ada 11 orang.
0: 11.
1: Yeah.
0: Oke, untuk dance sih kayaknya oke ya, segitu banyak tapi enggak terlalu banyak juga ya.
1: Iya. Pas lah.
0: Oke, insan muda, pembahasan kita kali ini seru banget, tapi kita nanti bakal sambung lagi yang lebih seru. So, stay tune terus ya insan muda, jangan kemana-mana. Aku bakal puterin lagu dulu untuk kalian.

0: Oke, hai insan muda, masih ditemenin bareng aku Mira nih. By the way, obrolan tadi tuh udah seru nih. Cuman kita bakal lanjut karena tadi sempat kepotong sama lagu nih. Sekira aku mau nanya-nanya lagi dong.
1: Boleh dong.
0: Karena aku ngeliat The Balance ini tuh bener-bener wah banget ya. And bagus banget sumpah. Mereka tuh kompak guys, aku cinta imut-imuan. Nah aku mau nanya nih ya, kan kata kamu tuh latihannya tuh hampir setiap hari.
1: Iya.
0: Bagaimana bener kamu cara memanage waktunya gitu loh. Kan kamu juga harus belajar. Terus kamu harus The Balance yang pastinya itu tuh lelah banget ya.
1: Iya
0: ya, sih. Gimana nih caranya?
1: Caranya pastinya kan sebelumnya udah diinfoin juga kan latihan dari jam segini sampai jam segini.
0: Ah iya.
1: Terus misal aku tuh ada les jam 4:30.
0: Mm-mm.
1: Tapi jam 4:30 ini masih
0: latihan. Terus
1: jadinya aku izin 30 menit telat. Terus aku izin juga nih nanti ke kakaknya. Kalau aku izin pulang duluan buat lanjut les.
0: Iya, aku juga sering gitu lagi karena aku juga mau basketnya tuh selalu bentrok gitu loh.
1: Ya
0: kan? Iya, soalnya aku les sama basket tuh harinya tuh sama. Jadi aku gituin juga kayak aku telat dulu basket 30 menit, aku les habis itu baru datang. Biasanya gitu guys sih cara memanage waktunya. Nah, tapi ya kayak DBL Dance ini tuh kan banyak ya orangnya. Kayak gimana sih cara ngumpakin, terus cara nurunin ego, kan pasti ada yang kayak setiap latihan tuh ada kendalanya kali ya, Syakira.
1: Itu dia.
0: Ya itu gimana tuh, coba itu dong ceritain nih. Insan muda juga pasti kepo. Gimana sih cara kayak menyatukan orang yang sebanyak itu jadi kompak gitu?
1: Jadi kita tuh kalau latihan tuh biasanya buat lingkaran dulu. Dan per step.
0: Per step? Ya, gimana tuh?
1: Misalnya per berapa ketukan, per 8 ketukan misalnya. Jadi kelihatan yang beda tuh bagian mananya.
0: Oh, jadi kayak bukan langsung tampil gitu, tapi kalian ngelingkar buat lihat satu sama lain gitu ya?
1: Iya, itu.
0: Oh, kayak gitu ya? Sumpah aku baru tahu loh.
1: Kalau enggak, nanti tuh ada kakak kelasnya yang ngeliatin, terus kita ngedance nih, terus kelihatan nih, ini bedanya ini kurangnya ini, gitu.
0: Oh, jadi saling mengevaluasi juga?
1: Iya, saling mengevaluasi satu sama lain. Terus nanti tuh ada latihan di mana per kelas.
0: Per kelas?
1: Iya, jadi
0: gimana nih?
1: Kelas 12 bareng, terus dievaluasinya sama kelas 11.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Iya, terus kelas 11 nih bareng. Tapi karena kelas 10-nya cuma satu orang, jadi ikut ke kelas 11. Terus dievaluasi sama kelas 12 gitu sih.
0: Tapi itu menguji mental juga enggak? Karena kan takutnya tuh kayak kita tuh kalau misalnya lagi latihan terus salah dikit kan ke yang lain juga jadi kayak bikin bete juga
1: ya,
0: kan.
1: Iya, nah, bikin bete.
0: Gitu gak sih

0: kamu tuh kayak jadi penguji mental juga gak? Terus kayak kalian tuh ada latihan fisiknya gak? Karena kan dance tuh pasti capek ya. Gak cuman gerakan doang, terus kayak power.
1: Salahnya tuh kita tuh gak nginiin fisik, gak lari. Salahnya tuh itu. Jadi tiap abis powerful tuh pasti ngap-ngap tuh semuanya, ngap-ngapan.
0: Karena emang kayak menurut aku dance juga kan pakai power, terus pakai apa ya namanya tuh, pokoknya dia tuh butuh dengan fisik juga gitu.
1: Iya.
0: Terus kayak ngap juga ya pasti.
1: Pasti ngap banget. Apalagi yang waktu itu tuh, yang waktu latihan terus tampil di depan anak basket
0: yang pas digor.
1: Iya.
0: Oh itu kalian masih belum siap ya fisiknya?
1: Iya, itu kan benar-benar pertama kali kita powerful ngeluarin semua tenaga kan. Dan beresnya langsung pada
0: gitu. Langsung asma semua ya. Tapi nih insan muda, jujur waktu itu aku juga dia, tapi kalian tuh segitu progresnya cepet tau. Kayak yang pas dari yang kurang kompak itu, tapi yang pas digor lagi yang sama wacana, kalian udah lebih oke, udah lebih prefer gitu. Apakah keras gitu dilatihnya? Ada pelatihnya gak?
1: Awal-awal tuh kita tuh ada pelatihnya, cuman ada kendala satu hal dan lain hal yang bikin pelatihnya juga gak bisa ngelatih kita.
0: Wah, insan muda, kendala apa nih? Mungkin kita bahas setelah kita cut dulu kali ya, pakai lagu. Tapi sebelum cut lagu, aku ada info nih buat insan muda. Adlibs Hotel Bounty, warga Sukabumi, stop scrolling bentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu cobain minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Kurtular Stas of Sukabumi di Bounty Hotel dan Convention Sukabumi, biar gak salah paham. Hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini. Terbuka hangat untuk umum ya, jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe atau kopi tiam atau lounge atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kulineran Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining atau family time atau meeting bareng kolegas atau sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. So buat kamu nyari tempat makan dengan rasa juara atau pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah, this is your sign untuk langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, dan ajak keluarga, langsung serbu Ramela Kurtular Taste of Indonesia di Bounty Hotel dan Convention Sukabumi. Ramela Kurtular Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Okay, insan muda, balik lagi nih sama aku, masih di pojok SMA. So, tadi nih kita akan lagi ngebahas tentang cuman sempet kepotong sama lagu. Mungkin kita lanjutin kali ya, Shakira. Apa nih, aku tadi tuh nanya kamu tuh ada pelatihnya apa enggak.
1: Jadi di awal tuh kita tuh ada pelatih.
0: Iya.
1: Tapi belum ada setengah jalan juga sih. Kayak kita tuh baru dilatih sekitar 30 detik doang.
0: 30? Hah?
1: Iya, dan dari pihak pelatihnya tuh ada kendala.
0: Apa nih? Apa emang gak bisa disebutin?
1: Iya.
0: Oke, tapi intinya ada kendala.
1: Iya, ada kendala.
0: Dan akhirnya kalian jadi latihan sendiri?
1: Iya.
0: Tanpa pelatihan apapun?
1: Tanpa pelatih apapun.
0: Wow, sumpah shock banget loh. Dengan dance yang segitu bagusnya, ternyata kalian latihan sendiri.
1: Iya.
0: Wow, Shakira, kalian keren banget. Sumpah kalian tuh bisa, apa ya, dari kompaknya aja kalian udah kompak. Tapi aku kira tuh bareng kayak ada pelatihnya kali, mungkin pas lagi latihan bareng basketnya tuh gak ada gitu. Tapi ternyata emang gak ada pelatihnya.
1: Iya.
0: Oh ya, tapi aku mau nanya nih satu lagi nih.
1: Apa nih?
0: Deskripsiin dong vibes latihan tari tradisional versus tari DBL nih, kan beda ya. Kamu harusnya biasanya tradisional, terus kayak sekarang kamu DBL, apa bedanya nih tarinya?
1: Bedanya tuh dari
0: power ya?
1: Power
0: kan?
1: Iya.
0: Soalnya kan tari tradisional tuh biasanya, waktu itu kamu menang kan FL3SN?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, sedangkan dari dance DBL kemarin tuh bener-bener kayak, aku lihat dari sekolah lain juga kayak powernya tuh power banget gitu.
1: Iya, powernya tuh nge-powerin banget. Sebenarnya tradisional juga tetap nge-powerin.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya. Tapi bedanya apa nih? Aku tuh kepo.
1: Bedanya tuh dari gerakannya juga beda. Kalau tradisional tuh ada gerakan-gerakan yang ciri khas gitu ya.
0: Dari koreografinya mungkin ya?
1: Iya.
0: Tapi menurut kamu dari Double Dance kemarin yang paling susah apa nih koreonya? Ya bener. Soalnya bagus semua sih menurut aku, kayaknya jadi kamu encok deh jujur. Kayak kayang-kayang gitu juga kan yang ke bawah. Yang pas ini gak? Yang apa sih yang naik terus kalian tuh? Oh, yang aqua. Tau gak sih?
1: Yang water.
0: Iya, yeah. Yang itu susah gak?
1: Menurut aku ya, kendala aku tuh aku gak bisa twerking.
0: Yang gimana sih?
1: Twerking tuh yang gitu-gitu.
0: Oh ya? Terus kamu gimana sih? Di rumah kaca gitu-gitu?
1: Iya.
0: Demi apa sih?
1: Dan hari-hari juga aku masih kurang bisa kan. Tapi yaudahlah.
0: Tapi
1: semuanya dikeluarin.
0: Pas hari-hari tegang banget gak?
1: Jujur, tampilnya tuh gak tegang, tapi aku tuh lebih tegang pas masuk ke
0: arenanya ya.
1: Iya.
0: Itu tegang banget, jujur aku juga pas. Aduh, mungkin itu basketnya ente sih. Ya insan muda semanti, sorry banget nih. Mungkin tahun depan kali ya. Nah, tapi nih pas emang masuk ke arena tuh langsung deg gitu loh.
1: Iya, karena kan waktu di awal tuh yang waktu di briefing tuh itu deg-degan banget.
0: Iya. Oh ya, kalian sebelumnya briefing? Ya,
1: yang kakaknya marah-marah itu loh.
0: Jujur kakaknya marah-marah itu malah bikin mood kita tuh jadi kayak hancur gitu loh.
1: Kayak makanya, apa sih santai?
0: Nah, jadi ke timnya juga kayak, aduh, mood kita tuh udah keserap sama kakaknya yang marah-marah gitu loh. Ya mungkin nanti bisa kali ya, lebih baik lagi mungkin. Nah, tapi insan muda, ternyata gak kerasa banget. Dan waktu udah menunjukkan pukul jam 1:47. Yang dimana kita tuh waktunya untuk closing. So, thank you so much buat insan muda yang udah stay tune dari awal sampai akhir. And sorry to say, kalau misalnya ada salah kata selama aku Mira mengudara. Di sini kita pamit undur diri. Aku Mira.
1: Aku Shakira.
0: See you next time and bye-bye.

Oke, saudara 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat siang insan muda dan selamat hari Minggu juga ya. Gimana nih di weekendnya, pada kemana aja nih insan muda? Di weekendnya, terus juga ditambah ini cuaca juga mendukung banget ya buat kita liburan gitu kan. Apalagi kalau misalnya mantai, enak juga nih kayaknya. Apalagi kalau misalnya mantainya tuh kayak dari siang ke sore gak sih? Karena kalau siang banget kan kayak panas banget gak sih pastinya. Oke, di Insta dan buat kamu nih yang mungkin bingung gitu kan weekend itu mau kemana, tenang aja karena di sini Cipa bakal temenin kamu selama 2 jam kedepannya sampai dengan jam 4 sore nanti di acara Western Wear. Ini tuh acara apa sih? Nah, jadi ini tuh acara di mana kamu tuh bisa banget buat requestin lagu-lagu barat favorite kamu nih. Jadi yang suka banget sama lagu-lagu barat gitu kan ya, boleh langsung aja request ya di sosial media kita, di Facebook ataupun Instagramnya di @nbsradio.

Oke, selamat dia masih bareng Shiva, tentunya di acara Western Wave nih, insan muda ya. Waduh, ini BTW nih sore harinya ini udah mulai mendung aja nih insan muda. Apakah akan hujan gitu kan? Coba kita lihat aja ya. Karena kayak cukup gelap ya nih insan muda di sore harinya gitu kan ya. Biasanya kan sore jam segini tuh kayak masih yang cerah gak sih? Tapi ini kayaknya mau hujan kali ya. Jadi emang agak sedikit mendung nih. Ya makanya buat kamu nih insan muda yang mungkin lagi mau keluar rumah gitu kan ya, jangan lupa untuk bawa payungnya karena takutnya hujan gitu kan ya. Atau mungkin buat kamu yang pakai motor juga nih, jangan lupa buat bawa jas hujannya juga pastinya. Oke, dan di sini kita bakal langsung aja nih buat bacain requestannya ya. Requestan lagu-lagu barat pastinya. Di sini kita masuk di Facebooknya ada dari Kasadin ya. Selamat petang. Aku bacanya pagi kayak, makanya kok pagi gitu kan ya. Ternyata selamat petang ya. Aduh. Selamat petang Shiva, selamat bersiaran katanya. Jaga diri, kesehatan katanya. Oke, terima kasih. Ada juga dari Kafitrinya juga nih ya. Yang udah dari Cikarang katanya pada request lagunya Scorpions, Always Some Here. Coba aku cek dulu ya. Oke, tapi sorry banget nih untuk lagu Scorpions tuh ternyata masuknya di Todis ya. Jadi kita tidak bisa memutarkan lagu-lagu rock ya insan muda ya kalau di jam segini. Paling bisanya di acara Todis aja kalau lagu rock-rock nih. Jadi mungkin buat Kak Fitri bisa di request ulang ya lagunya ya. Kita lanjut lagi, sekarang kita bakal masuk di Instastory kali ya. Kita bakal baca ini di Instastory-nya ada siapa aja nih coba.

Okay, di Instastory di sini ada dari Kalatifa, katanya mau request lagunya dari Billy Kak yang TV. Boleh, aduh. Ini masih sore udah pada galau aja nih ya. Agak lagunya aman, Shiva simpan berarti di track yang pertama. Lanjut lagi di sini ada dari Kariana 01. Nih katanya mau request lagunya Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Kak. Boleh banget ya. Burning Bed, asik. Ini lagu enak banget sih jujur ya. Apalagi ini tuh pernah viral juga gak sih lagunya kemarin, kayak sempat rame boom gitu kan ya. Oke, lagunya aman ya Shiva-Shiva berarti di track yang kedua. Lanjut lagi ada dari Kak Devina. Devina nih, hai Kak, selamat sore. Sore juga. Mau juga dong Kak request lagunya Strong dari One Direction, boleh ya. Ya itu bukan sih yang Strong tuh. Tapi emang lagu-lagu One Direction tuh kayak best banget gak sih? Aku juga suka sih. Aku salah satu penggemar One Direction juga, karena aku semuanya lagunya suka. Apalagi lagu yang sempat gak bisa dirilis itu loh, yang Where We Are, itu enak banget sih jujur. Tapi sayangnya itu unreleased ya, jadi tidak ada di sini. Agak lagu Strongnya aman ya Shiva Sipan berarti di track yang ketiga. Lanjut lagi ada dari Kak Tata. Tata Janeta kah? Katanya mau request lagunya dari Niki Kak, yang mana aja? Niki, oke. Coba kita cek dulu ya Niki, lagu-lagu Niki ya. Oke, boleh Shiva pilih di sini paling yang ini kali ya, yang Take a Chance with Me. Aduh, buat kalian yang suka sama seseorang tapi kalian tuh mau ngungkapin juga kayak gengsi, terus juga ya gak bisa lah gitu kan ya. Oke, lagunya aman ya, berarti Shiva simpen di track yang keempat. Dan langsung aja kali ya kita puterin lagunya. Yang pertama ada dari Billie Eilish, TV.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Akin Samudia masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Western Wave nih, dimana kamu bisa banget buat requestin lagu-lagu barat favorit kamu pokoknya ya. Oke, dan langsung aja kali ya kita bakal bacain nih untuk requestan yang udah masuknya nih insan muda ya. Kita bakal bacain lagi dan lagi, again and again. Oke, di sini ada dari Kak Kayla ya, katanya mau request lagunya dari Sam Smith yang When He's Gone. Oke, lagunya aman ya, Shiva simpen nih di track yang pertama ya, lanjut lagi.

Oke, di sini ada juga nih dari Kariri, katanya mau request lagunya dari Katy Perry yang The One That Got Away. Wish The One That Got Away. In Another Life, kalian mau ngapain nih kalau misalnya ada kehidupan lain gitu kan ya? Banyak banget tuh tren-trennya di TikTok gitu kan ya. In Another Life itu kayaknya aku gak mau deh ketemu kamu gitu kan. Waduh, padahal ya namanya juga hidup ya, pasti ketemu orang yang kadang juga kita tidak sangka-sangka gitu kan ya. Yang kita kira dia tuh kayak green flag banget gitu kan buat kita, padahal mah red flag banget ya. Oke deh, lagunya apa nih Katy Perry ya, The One That Got Away. Siapa simpan di track yang pertama. Lanjut lagi nih ada juga dari Kak Virgo. Virgo. Berarti bulan ini juga Virgo gak sih? Atau udah masuk ke ini tapi ya? Apa sih zodiak yang seudahnya tuh? Lupa nih tiba-tiba. Katanya mau request lagunya dari Paramore yang The Only Exception. You are the only exception. Asik. Betul, ini di luar sudah hujan. Kayaknya kayak hujan ya? Apakah emang udah beneran hujan? Akhirnya ya, finally ini ada hujan juga. Sekarang udah lumayan, gak sering juga sih, tapi kayak lumayan lah, gak kayak kemarin-kemarin banget yang panas itu panas doang gitu kan ya. Oke deh, lagunya ini tadi yang Paramore aman ya, Syifa simpen di track yang ketiga. Lanjut lagi gak? Lanjut dong. Ada Kak Jens, katanya mau request lagunya dari Avril ya, yang featuring Simple Plan yang Endam. Boleh dong. Lagunya juga aman, berarti Syifa simpen di track yang keempat. Dan langsung aja kali ya kita putar lagunya. Tapi sebelum itu Syifa ada info dulu nih buat kamu nih, insan muda yang mungkin sekarang tuh lagi cari handphone-handphone baru gitu kan. Karena bentar lagi juga tahun baru gak sih, handphone juga harus baru pastinya. Nah tenang aja nih insan muda, ada si Mastel ya, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. Bahkan HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus ada juga CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang sekarang tuh ada di Jalan Ahmad Yani ya, nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau ini cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga nih buat ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Akinso udah kerasa banget nih ya, udah di pujukan cara aja Syifa temenin kamu di acara Western Wave di Insan Muda. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Tapi tenang aja karena abis ini juga Syifa masih temenin kamu ya di acara selanjutnya, di acara Persada 30 nih. Kalau sana kan lagu-lagunya lagu-lagu full barat gitu kan ya. Kalau nanti kita bakalan ke lagu-lagu full Indo nih, Insan Muda, yang dimana kita nanti bakal spill nih ya tentunya untuk chart mingguannya di minggu ini. Oke, okay, so di sini Syifa bertugas pamit Insan Muda. See you on the next program and bye-bye.

Oke, Samudaya 92.9 Best FM Sukabumi 91 Hits Music Station. Gak bosan-bosanin Samudaya buat Syifa temenin kamu. Kali ini Syifa temenin kamu tentunya di acara Persada 30 nih ya, seperti biasa di hari Minggu sorenya nih Insan Muda. Oke, dan yep, di sini Syifa bakal spill nih ya untuk 30 chartnya ya, chart Indonesianya di minggu ini pastinya. So, buat kamu nih yang penasaran banget ada lagu apa aja sih di minggu ini, so buat kamu nih stay tune aja ya sampai dengan jam 7 malam nanti.

0: Oke, Sabudia masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Persada 30 nih. Dan kita udah masuk berarti sekarang ke urutan nomor 30 dulu ya pastinya. Di sini Shiva ada new entry-nya nih, ada dari Aziz Hendra yang berjudul Backseat.
1: This is new entry.
2: New entry for this week.

0: Okay, dan lagu ini tuh nih Insan Muda ya, menceritakan tentang seseorang yang berjuang menghidupkan kembali mimpi-mimpi masa kecil. Dan juga kayak ini tuh merangkul inner child juga gitu kan ya, atau kayak sisi anak-anak dalam diri di tengah kerasnya kenyataan hidup saat dewasa. Emang ya, kalau misalnya waktu kita kecil tuh kayak rasanya tuh kayak pengen cepet-cepet dewasa, tapi pas udah dewasa, aduh enggak deh, mending balik lagi aja ke anak kecil gitu kan ya. Kayak gak banyak beban pikiran gitu kan ya, udah cuma main-main aja gak sih Insan Muda. Nah mungkin buat kamu yang lagi ngerasa kayak gini gitu kan, lagi ngerasa capek banget sama fase dewasa, mungkin kamu bisa dengerin lagu ini ya dari Aziz Hendra. Oke, FYI nih Insan Muda ya, lagu ini tuh di bawah naungannya Sony Music Entertainment dengan kategorinya pastinya new entry ya di minggu ini. Kita masuk lagi sekarang di urutan nomor 29. Di sini ada lagunya dari Rizky Febian yang berjudul Adu Pandang, dan ini juga sama ya new entry untuk di minggu ini. This is
1: new entry. New entry for this week.

0: Iya pasti ya, lagu Rizky Febian tuh kayak pasti tentang percintaan gitu kan ya, yang dimana kayak tentang butterfly era juga itu rata-rata gitu kan. Sama nih sama lagu ini yang berjudul Adu Pandang, yang dimana menceritakan tentang fase awal jatuh cinta yang manis dan berdebar-debar gitu kan ya. Jadi kayak emang iya, biasanya tuh kayak bermula dari kebiasaan saling mencuri pandang hingga akhirnya tuh kayak tumbuh keberanian untuk mengakui perasaan. Berawal dari mata turun ke hati tuh ya kalau misalnya istilahnya. Tapi emang sih ya kayak fase-fase awal jatuh cinta tuh kayak fase yang paling manis itu kayak udah deh kayak pokoknya isi pikiran kita tuh kayak pasti ke dia terus gak sih insan muda. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya RFAS Music ya, dengan kategorinya sama ya, New Entry. Oke, kita masuk sekarang berarti di urutan nomor 28 ya. Di sini ada lagunya dari Salma Salsabil nih yang berjudul Maha Benar. Sama ya, ini juga new entry untuk di minggu ini.
1: This is new entry.
2: New entry for this week.

Iya, maha benar nih insan muda dari Salma Salsabila, dimana lagu ini tuh kayak tentang ketangguhan diri gitu kan, dalam menghadapi orang-orang toksik gitu kan ya, yang suka menghakimi, meremehkan, dan juga merasa paling benar gitu ini insan muda. Jadi kayaknya tuh kayak ya sedikit sindiran gitu kan ya, sindiran sikap si paling bener lah gitu kan ya. Karena kayak pasti ada aja gak sih, kita tuh kayak ketemu orang yang kayak gini, kayak lu paling bener banget tuh. Tahun lalu jatuhku jadi lelucon kawan-kawanmu. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Universal Music Indonesia ya, dengan kategorinya sama new entry ya di minggu ini. Jadi ada 3 lagu ya untuk minggu ini tuh nih insan muda. Dan mungkin kita bakal langsung aja kali ya buat puterin lagunya nih. Yang pertama ada lagunya dari Backseat, Aziz Hendra.

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, selamat dia masih bareng Syifa ya di acara Persada 30 pastinya. Dan kita udah masuk nih ya di chart mingguan kita ya, chart Indonya. Sekarang berarti di urutan nomor 27-nya. Di sini ada dari Fori French nih yang berjudul Nama-nama yang pergi.

0: Aduh, dari judulnya ini udah kelihatan ya, sedihnya tuh sedih banget karena kayak nama-nama yang pergi, yang dimana ini tuh kayak tentang rasa duka yang dalam akibat kehilangan seseorang gitu kan ya. Jadi emang kayak tentang duka dan kehilangan yang berulang gitu loh. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Sony Music Entertainment ya, dengan chartnya tetap.
1: Tentang mereka yang tak pernah pulang.
0: Oke, kita masuk berarti sekarang ke urutan nomor 26-nya. Di sini ada lagunya dari Idgitav yang berjudul Rutinitas, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Idgitav Music-nya sendiri ya, dengan chartnya tetap juga. Lanjut ke urutan nomor 25-nya, di sini ada lagunya dari Ario Wahab nih yang berjudul Kembali Pulang.

Iya, kembali pulang nih insan muda yang iman itu kayak tentang kerinduan yang dalam gitu kan ya, seorang kepala keluarga ataupun kayak pejuang nafkah untuk segera kembali berkumpul bersama orang-orang yang tercinta di rumahnya setelah dia tuh lelah bekerja di luar kota gitu kan. Aduh, pasti berat banget sih ya, kayak sebagai kepala keluarga yang terpaksa gitu kan ya, harus merantau dan meninggalkan istri-istrinya, istri-istrinya kayak banyak banget tuh. Meninggalkan istrinya dan juga anak-anaknya gitu kan ya. Pasti kayak rasa kangennya tuh kayak bener-bener kangen banget gak sih? Itu alasan kembali pulang. Oke, kita masuk di urutan nomor 24-nya. Di sini ada lagunya dari Selena Grace nih yang berjudul Sumpah Mati, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Hits ya, Hits Record. Dengan chartnya tetap juga nih insan muda. Lanjut lagi di urutan nomor 23-nya ya. Di sini ada lagunya dari Dialog Senja yang berjudul Di Mana Rumah Tukulan, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Rumor Record. Dengan chartnya tetap juga ya. Kita next lagi di urutan nomor 22-nya. Di sini ada lagunya dari Nicky Baker nih yang berjudul Sumpah Mati.

Iya, yeah, sumpah mati yang dimana itu kayak menampilkan tema utama tentang perjuangan emosional ya dalam sebuah hubungan yang penuh kekecewaan dan juga rasa sakit gitu kan ya. Jadi emang kayak lagu ini tuh mengisahkan seseorang yang dia tuh kayak terus-menerus kembali kepada orang yang menyakitinya gitu kan. Bukan karena berharap perubahan orang itu, tapi kayak dia tuh kayak sebagai untuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani. Tapi ini sakit banget sih jujur ya. Kayak ya mungkin orang kayak pasti bilangnya, kenapa sih lu balik lagi sama dia gitu kan. Padahal dia tuh kayak nyakitin, tapi ya cuma kita yang tahu gak sih perasaannya. Mungkin di sini ada yang lagi di fase ini juga gitu kan ya. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Hiatz Record juga ya, dengan chartnya tetap juga. Kita masuk sekarang di urutan nomor 21-nya. Di sini ada lagunya dari Feby Putri featuring Noh Saleh yang berjudul Senandung Harapan. Dan lagu itu di bawah naungannya Tumbuh Record ya, dengan chartnya tetap juga nih. Emang banyak banget ya yang tetap nih Insan Muda chartnya. Lanjut lagi, kita masuk sekarang berarti ke urutan nomor 20-nya. Di sini ada lagunya dari Rocket Rockers yang berjudul Yang.

Iya, lagu ini tuh single religi pertama perdana ini Insan Muda ya. Lagu ini tuh kayak menandai babak baru 27 tahun berjalannya karir Rocket Rockers dengan mengangkat tema ketuhanan yang belum pernah dibahas sebelumnya nih. Jadi kayaknya tuh kayak tentang refleksi diri, rasa syukur kepada Tuhan, terus juga seni ya untuk tetap bertahan di tengah masa sulit juga pastinya. Oke, dan lagu itu di bawah naungannya Semesta Record ya, dengan chartnya tetap juga nih. Oke, Insan Muda itu dia ya untuk Persada 30 kita di hari ini. Di urutan nomor 27 sampai dengan nomor 20-nya masih ada 19 lagi yang bakal Syifa spill nih pastinya. Dan kita di sini bakal puterin dulu lagunya kali ya, yang tadi udah kita preview gitu kan Insan Muda. Tapi sebelum itu Syifa ada info dulu nih buat kamu nih Insan Muda yang mungkin kayak lagi cari handphone baru. Tenang aja, ada Simastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya ya. Selain handphone dan aksesorisnya, di Simastel juga ada handphone second juga nih. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja segera kunjungi Simastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun di cabang Simastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga nih buat ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya Simastel. WhatsAppnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

Okay, selamat di 92.3 Best FM Sukabumi 91 Hits Music Station. Masih di acara Persada 30 di Insan Muda ya, bareng Shiva yang temenin kamu sampai dengan jam 7 malam nanti. Okay, dan kita di sini juga udah masuk nih ke Persada 30 kita di hari ini. Di urutan nomor 19-nya di sini ada lagunya dari Tohpati nih, featuring Fabio Asar yang berjudul Cinta Kita.

0: Iya, Cinta Kita. Yang dimana lagu itu dari Tohpati ya, yang dinyanyikan ulang bersama Fabio Aser. Dimana ini lagunya tuh aslinya tuh dipopulerkan oleh Reza Artamevia ya. Nah, lagu itu nih adalah ungkapan cinta yang tulus ya, penuh komitmen dan juga penegasan rasa aman dalam sebuah hubungan insan muda. Jadi kayak lagu itu kayak tentang saling percaya tanpa prasangka, terus juga komitmen yang utuh, terus juga keberanian melepaskan bayang-bayang masa lalu juga nih insan muda.
1: Cintaku hanya untukmu.
0: Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Wecord label ya, dengan chartnya tetap.
1: Apa yang ku...
0: Kita masuk di urutan nomor selanjutnya. Di urutan nomor 18 di sini ada lagunya dari Lava Pratomo, Bilal Indrajaya dan juga The Johnson ya, yang berjudul Trabas, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Kid Labo ya, dengan chartnya naik. Lanjut lagi nih insan muda, di urutan nomor 17-nya di sini ada lagunya dari Lomba Sihir yang berjudul Fas Bunga, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Sun Eater, dengan chartnya naik juga di insan muda. Oke, di nextnya di urutan nomor 16 ya, berarti ada lagunya dari Afgan yang berjudul Kacamata.
1: Jalan, itu kan yang kau mau. Memang aku yang salah.
0: Iya, kacamata yang bukan sembarang kacamata ini. Mana lagu itu kayak tentang seseorang yang dia tuh rela gitu kan buat kubah dirinya, terus juga mengalah dan juga melepaskan jati diri demi mendapatkan cinta. Tapi emang akhirnya tuh ya sadar kalau emang pengorbanannya tuh ya sia-sia aja gitu kan. Siapa aja yang pernah gini juga. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Trinity Optima Production ya, dengan chartnya tetap. Kita masuk sekarang berarti di urutan nomor 15 ya, di sini ada lagunya dari Roni Paruliani ya, yang berjudul Walls Akhir Zaman, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Universal Music Indonesia, dengan chartnya tetap juga. Lanjut lagi nih insan muda ya, kita masuk di urutan nomor 14. Di sini ada lagunya dari Ingrid Tamara ya, yang berjudul Titik Nol.

Iya, titik dong. Yang dimana lagu ini tuh kayak merefleksikan proses kembalinya seseorang ke awal mula, atau kayak titik nadir kehidupan lah gitu kan ya, buat nemuin arahnya kembali gitu kan. Terus juga ketulusan serta keberanian setelah melalui perjalanan yang panjang dan lika-liku dinamika hidup gitu kan ya, insan muda. Okay, dan lagu ini tuh di bawah naungannya, ini lagunya ternyata lagu indie ya. Jadi emang tanpa label nih, insan muda. Dan lagu ini tuh chartnya naik ya di minggu ini. Lanjut lagi, kita masuk di urutan nomor 13-nya. Di sini ada lagunya dari Ardhito Pramono yang berjudul Permainanmu. Dan lagu ini tuh di bawah naungannya Semesta Record ya, dengan chartnya naik juga nih. Kita next lagi di urutan nomor 12-nya, di sini ada lagunya dari Ziva nih yang berjudul Pelindungmu.

0: Oke, okay, ya. Pelindungmu nih insan muda ya.
1: Kemana?
0: Udah kelihatan nih dari judulnya aja kalau lagu itu kayak tentang ketulusan yang tulus banget gitu kan, tentang kasih sayang, pengorbanan, terus juga janji buat selalu menjaga orang terkasihnya lah gitu kan, tanpa syarat.
1: Sepanjang hidup ini takkan ku
0: Oke, okay, dan untuk lagu ini tuh nih insan muda ya, di bawah naungannya Universal Music Indonesia dengan chartnya tetap.
1: Semua duka yang menghampiri.
0: Iya, yeah, dan itu dia insan muda ya untuk persada 30 kita di hari ini di urutan nomor 19 sampai dengan nomor 12-nya. Masih ada 11 lagi nih yang bakal fast feel. So buat kamu yang penasaran ada lagu apa lagi, stay tune terus aja ya di acara persada 30 sampai dengan jam 7 malam nanti.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru nih yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini. Say hello nih to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia ya di Demeti Hotel and Convention Sukabumi nih, insan muda. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Manajemen ini tuh terbuka banget buat umum ya. Jadi emang gak harus kinep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, ataupun kayak sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh pokoknya beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana. Pokoknya buat kamu nih yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayanannya hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah channel lagi ya, insan muda, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di Demeti Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Oke, Saudara, masih bareng Syifa ya, tentunya di acara Persada 30. Dan tadi juga udah azan maghrib juga, jadi buat kamu yang beragama muslim jangan lupa ya untuk salat terlebih dahulu nih, insan muda. Oke, dan di sini kita bakal lanjut lagi nih ya buat spill untuk Persada 30 kita di hari ini. Dan gak kerasa ya, ini kita udah sampai di urutan nomor 11 aja nih, insan muda. Kita langsung aja kali ya di urutan nomor 11-nya nih. Di sini ada lagunya dari Roni Parulian yang berjudul Dunia Imajiner.

Iya, Dunia Imajiner dari Roni Parulian. Yang mana lagunya tuh kayak menceritakan tentang sisi imajinatif gitu kan, dari sebuah perasaan cinta ketika seseorang tuh dalam banget gitu kan, yang memenuhi pikirannya. Bahkan nih, satu hubungan tersebut tuh kayak baru ada dalam angan-angan ataupun kayak dalam hayalan gitu kan ya. Aduh, pantesan ya judulnya Dunia Imajiner, karena kayak emang sih menghayal tuh emang seenak itu. Tapi kalau misalnya kita udah menerima kenyataan tuh, aduh susah banget tuh. Karena ya pada faktanya gitu kan ya, kenyataannya tuh kayak sepahit itu gak sih. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Universal Music Indonesia ya, dengan chartnya naik nih Insan Muda. Kita lanjut di urutan nomor 10 nih Insan Muda. Di sini ada lagunya dari Meidra yang berjudul 100 Hidup Lagi. Dan lagu ini tuh di bawah naungannya Hits Record ya, dengan chartnya tetap. Lanjut lagi nih Insan Muda ya. Di urutan nomor 9-nya di sini ada lagunya dari Enal featuring Ari Lesmana yang berjudul Sesi Potret.

0: Aduh, kalau denger lagunya tuh kayak langsung sedih banget gak sih Insan Muda? Apalagi mungkin buat kamu yang sekarang tuh lagi merantau gitu kan ya. Karena lagunya tuh kayak tentang penyesalan seorang anak rantau yang dia tuh menunda kepulangan demi mengejar materi gitu kan ya. Hingga akhirnya terlambat nih dan juga kehilangan orang tercinta buat selamanya.
1: Pandang namamu.
0: So buat kamu nih yang mungkin sekarang lagi merantau, jangan lupa ya untuk pulang gitu kan ya, at least ya sebulan sekali gitu kan ya, daripada nanti kamu merasakan penyesalan.
1: Aku tak mampu soal ikhlas, ternyata aku masih amati gengsi
0: menyebut. Oke, dan lagunya tuh di bawah naungannya Firefly Record ya, dengan chartnya naik. Oke, sekarang kita masuk di urutan nomor 8 Insan Muda. Di persada 30 kita di hari ini ada lagunya dari Hi-Fi yang berjudul Main. Dan lagunya itu di bawah naungannya Keina Kreatif ya, dengan chartnya naik juga nih Insan Muda. Sejauh ini belum ada yang turun nih Insan Muda. Tapi nih, di urutan nomor selanjutnya ini ada lagunya dari Vanessa Zee yang berjudul Menjauh. Dan lagu ini tuh di bawah naungannya Universal Music Indonesia. Dan inilah yang chartnya turun ya di minggu ini. Aduh, sayang banget gak sih Insan Muda. Oke deh, kita next lagi ya di urutan nomor 6 nih berarti ya. Di sini ada lagunya dari Angie Carvalho ya, dimana ini juga cukup sering di request juga nih ya, yang berjudul Remuk. Aduh.

0: Aduh, remuk banget nih ya. Yang dimana yang lagu ini tuh tentang perjuangan seseorang buat merelakan dan juga berhenti memperjuangkan cintanya sendirian karena emang terlalu menyakitkan gitu kan ya. Makanya ini judulnya juga remuk nih ya. Karena kayak pasti sesakit itu gak sih insan muda.
1: Kau pilih dia, tinggalkan semua kenangan.
0: Oke, dan lagu remuk ini tuh nih insan muda ya, di bawah naungannya Universal Music Indonesia juga dengan chartnya tetap nih.
1: Jaga lama, kini sudah tak sama, ini sana.
0: Oke, sekarang berarti kita masuk nih insan muda di urutan nomor 5 ya. Di sini ada lagunya dari Samuel Cipta yang berjudul Jagat Rasa. Dan lagu itu di bawah naungannya Hits Record ya, dengan chartnya naik nih. Kita next lagi di urutan nomor 4-nya ya. Di sini ada lagunya dari Tulus ya. Dimana lagu ini juga kemarin tuh viral banget ya di mana-mana. Siapa sih yang gak tahu lagu ini? Lagunya yang berjudul Teh Hijau.
2: Apapun siapapun. Oh, oh.
0: Iya, Teh Hijau dari Tulus yang dimana lagu ini tuh menceritakan tentang fase ketika seseorang tuh kayak ngerasa hampa, kehilangan semangat gitu kan ya. Dan juga dia tuh kayak susah banget gitu kan buat buka hati ataupun kayak jatuh cinta sama apapun gitu kan ya. Apa kamu di sini ada yang sedang merasa kayak gini juga nih insan muda? Kayak buat buka hati tuh aduh susah banget deh gitu kan. Mending yaudah nanti aja lah gitu kan ya. Kalau misalnya kamu lagi ngerasa ini mungkin lagunya cocok ya buat kamu, Teh Hijau dari Tulus.
1: Oh, mungkin aku sekarang gak bisa jatuh cinta.
0: Oke, dan lagu itu di bawah naungannya Tulus company-nya sendiri ya, dengan chart-nya naik. Oke, dan itu dia yang saya muda ya untuk persada 30 kita di hari ini di urutan nomor 11 sampai dengan nomor 4-nya. Berarti masih ada 3 lagi nih ya, masih ada top 3-nya yang bakal Syifa spill. Kira-kira top 3-nya siapa nih ya? So, buat kamu nih yang penasaran, stay tune aja terus ya sampai dengan jam 7 malam nanti.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu nih yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus ada juga CCTV, smart TV maupun laptop juga ada ya pokoknya, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang sekarang tuh beralamat di Jalan Ahmad Yani ya, di nomor 135, nomor 6 Kota Sukabumi, atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga ya buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 216216216. Serangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, sobat masih bareng Syifa tentunya di acara Persada 30 dan kali ini kita udah masuk di chart kita ya. Di urutan nomor 3 nih Insan Muda. Enggak kerasa banget ya perasaan baru bu tadi gitu kan ya 30 udah masuk ketiga aja nih Insan Muda. Penasaran enggak sih? Oke, kita langsung aja di urutan nomor 3-nya di sini ada lagunya dari Sabrina Leonor yang berjudul Selesai. NBSFM. Number 3.

0: Aduh, benar-benar galau banget ya. Ini dari judulnya aja udah kelihatan banget galaunya selesai gitu kan ya. Karena ya udah gak bisa bertahan lagi gitu kan. Jadi ya udah milih buat selesai aja gitu. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Universal Music Indonesia nih, Insan Muda, dengan chartnya tapi sayang banget ya turun nih di minggu ini.
1: Bukan berarti kau tak berarti bila usai jatuh.
0: Oke, kita masuk di urutan nomor 2 nih, Insan Muda ya. Di sini ada lagunya dari Roni Parulian. Lagi-lagi ya Roni Parulian lagi gitu kan ya. Yang berjudul Februari.
2: NBSFM. Number 2.

Ya, setelah selesai muncullah Februari nih Insan Muda. Yang dimana nih lagu ini tuh tentang keberanian seseorang dia untuk kembali membuka hati dan juga percaya pada cinta setelah sempat terluka di masa lalu gitu kan ya. Jadi ya mungkin buat kamu nih yang lagi ada di fase ini gitu kan ya, kamu tuh kayak ngerasanya mungkin kayak baru putus terus kayak ngerasa aduh kayaknya gue gak bisa deh sama orang baru. Enggak ya, belum tentu ya. Bukan gak bisa, tapi emang belum bisa aja. Nanti juga ada waktunya kamu tuh bisa buat buka hati lagi buat orang baru ya. Biasanya kamu bilang gak bisa ya. Oke, dan lagunya tuh di bawah naungannya Universal Music Indonesia juga nih ya, dengan chartnya naik ya di minggu ini. Oke, kita masuk di urutan nomor 1 nih Insan Muda ya. Congratulations to Fajar Nur nih Insan Muda, yang di mana nih lagunya yang berjudul Salah Apa Aku. 92.3 FM, number 1.

ini lagunya galau lagi nih insan muda ya. Yang dimana lagu ini tuh tentang seseorang yang dia tuh ngerasa capek banget dan dia tuh kayak terjebak gitu kan dalam hubungannya karena emang harus berjuang sendirian. Aduh, ini sakit banget sih jujur. Karena kan ya yang namanya hubungan tuh kan dua arah gitu kan, harusnya ya saling berjuang gak sih? Bukan malah kamu yang berjuang sendirian. Jadi kalau kamu gitu kan ya lagi ada di fase ini, mending udah deh kamu tinggalin aja daripada kamu capek sendiri gak sih yang ada. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Universal Music Indonesia juga ya, dengan chartnya naik juga nih di minggu ini. Yep, dan itu dia insan muda ya untuk persada 30 kita hari ini. Di urutan nomor 30 sampai dengan nomor 1 nya udah Shiva spill semuanya. Gimana nih, sejauh ini ada lagu favorite kamu gak? Pastinya ada gak sih? Masa dari 30 lagu gak ada gitu kan?

kemungkinan gak tuh? Kebangetan banget kok jadi kemungkinan nih ya. Oke, di Insomnia karena ini juga waktu udah menunjukkan pukul 18.46 menit waktunya Shiva untuk pamit. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 4 sore tadi ya sampai dengan jam 7 malamnya. Bahkan tadi Shiva udah nemenin tuh dari jam berapa ya? Dari jam 2 bahkan ya. Dari acara Western Wave sampai sekarang Persada, pokoknya terima kasih banyak yang udah setia buat dengerin NBS ya. Dan sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Shiva tadi mengudara. Yep, dan abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Kevin ya di acara selanjutnya. Di acara ya. Aduh, ini kenapa sih mulut typo mulu perasaan. Oke, deh abis ini bakal ada Kevin yang bakal temenin kamu di acara Kepoin Double Hits ya. Jadi buat kamu nih yang nunggu banget acara requestan lagunya kapan sih kak nanti ya di jam 7 malamnya bareng Kevin. Apalagi kalau di acara itu bisa dapat bonus satu lagu loh. Jadi stay tune terus aja ya. Oke, okay, so di sini Shiva yang bertugas pamit Insomnia. See you next time and bye-bye.

0: NBS FM on the weekend.
1: NBS FM.
2: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Milky, only one, 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat malam semuanya. How are you tonight? Gimana weekendnya? Cie, udah mau Senin lagi aja nih, Samuda. Gak kerasa nih, Samuda weekendnya udah mau selesai. Dan Kevin, tonton kamu selama 2 jam di Kepoin Double Hits. Buat kamu yang pengen requestin lagu ya, Samuda, sekaligus aku kasih 2 ya, Samuda. Kamu bisa requestin lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp. So, jangan pindahin frekuensinya kamu ya.

0: O
1: U
0: B
1: L
0: E
2: Double Double Double Double NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu
3: Double Hits hanya di NBS FM.

Miliki only one 92.9 FM Sukabumi number one hits music station. Dan Isa Muda, kamu masih Kevin temenin di Kepoin Double Hits. Gimana udah pada makan malam lu Isa Muda? Ayo dong, dinner dulu. Ya, kita kan besok mau Senin lagi nih, yang dimana kan kita udah harus fighting lagi nih Isa Muda menghadapi rutinitas. Nah, jadi kamu harus ada tenaga. Makan dulu ya, makanlah sedikit. Dan Iman sebenarnya di sini sekaligus kamu makan malam nih. Kamu juga bisa requestin lagu kesukaannya kamu di Double Hits. Caranya gampang banget nih buat kamu yang belum tahu cara requestnya gimana. Kamu tinggal komen aja yang sebenarnya di Facebook di postingan paling baru atau di Instagram juga boleh. Yang sebenarnya kamu tinggal balas Insta Story aja di @nbsradio. Nanti di sana ada postingan paling baru yang sebenarnya, dan kamu bisa requestin lagu sekaligus kirim salam buat seseorang yang barangkali kamu mau ngingetin mantan buat makan ya. Soalnya kan mata mungkin kepikiran sama kamu. Dan ya pasti Insa Muda di sini aku bakalan langsung bacain komennya Insa Muda. Ini ada dari siapa nih? Akun dengan username pokoknya belakangnya 2001 ya. Wah, kayak lagunya Adriana Halif 2001 kali. Malam Kak, malam kembali, pengen request dong lagunya Sabrina Leanur Sembuh Kembali. Aman, lagunya dari Sabrina Leanur aku simpen di track pertama ya. Di track bonusnya juga masih dari Sabrina, tapi aku bakalan simpan dengan secara rahasia. Karena ini kepo yang double hit, jadi kamu harus kepo sama bonus yang aku kasih buat kamu. Tapi tetap lagunya Sabrina ya. Kecuali kalau misalkan penyanyinya memang cuma punya satu lagu aja. Nah berarti mungkin aku bakalan kasih dari penyanyi yang lain. Oke, lanjut lagi sama aku bacain untuk requestan Insta Muda di Instagram ya. Ada Mia underscore di Lark yang pengen lagunya Nabila Takia, Tak semudah Humpimpa Cila. Lagu Nabila nih banyak banget yang di requestin ya. Lagunya aman ya, Tak Semudah Humpimpa aku simpen di sini untuk kamu. Terus juga di sini ada dari Mama Wawat. Ih, Mama Wawat gimana kabarnya? Aku belum sempat nengok, sorry banget nih Mama. Tadinya aku mau nengok hari ini cuman ternyata tugasnya sampai ke malam nih. Semoga udah sehat, udah pulih ya. Malam Kak Kevin pengen requestin lagunya Mahal Ini Percuma. Makasih, sama-sama, lagunya aman. Dari Mahal Ini. Aku simpen di sini after tracknya dari Nabila. Lagu Mahal Ini kalau Mama Wawat nggak request lagu, nggak ada yang request nih BTW. Dan diterima juga masih dari Mahal Ini yang pastinya aku rahasiain ya. Tapi pastinya lagunya enak banget buat didengerin. Sehat-sehat ya buat Mama Wawat, semoga pulih kembali, pulang dengan sehat dan bisa kembali ngebaso ya. Dan aku bakal puterin track pertamanya dari Sabrina Leanur Sembuh Kembali. So stay tuned only one 92.3, be strong and keep shining on.

0: Ya, sebenarnya lagunya dari Mahal ini ya. Untuk yang bersamanya, itu lagu yang Mahal ini dedikasikan buat orang yang dia sayangi, yang memang udah meninggal dunia, dan itu rasanya jadinya sedih banget ya Samuda, karena beberapa orang cukup relate dengan kehilangan seperti ini. Tapi kan ya namanya manusia ya Samuda, kita harus selalu ingat bahwasanya kita bakalan bertemu dan pada akhirnya bakalan berpisah juga ya Samuda. People come and go gitu lah. Ya pasti kita tetap harus jalanin hidup seperti biasa dan nikmati hari-hari kita ya Samuda, dan berbuat baik lah selagi kita masih bisa ya. Dan aku bakalan bacain lagi Samuda requestan-requestan dari kamu. Dan tadi aku terakhir bacain di Instagram. Coba deh aku buka Facebook kali ya Samuda. Aku bakalan lihat nih Samuda yang udah masuk komentarnya di fanpage Radio NBS ya. Namanya itu Radio NBS FM Sukabumi. Nanti kamu cek aja terus kamu follow, biar nanti kalau ada updatean kamu bisa dapetin langsung ya di beranda kamu. Selamat malam Kak Yitnai, Bang Kevin, aku dari Gunung Cupu, Sindang Kasih nih hadir. Terima kasih, sehat selalu dan makin sukses, amin. Terima kasih doa baiknya ya Kak Yitnai juga, semoga baik selalu, sehat selalu, tetap cantik dan slay. Ada Fitri hari itu juga, Kevin Dabalis. Ini Fitri Mut nih dari Cikaret. Kak Fitri gimana, Cikaret hujan gak hari ini? Soalnya di sini hujan. Hujannya sih sebenarnya turunnya sedikit, Samuda. Cuman yang deras itu air mata jadinya. Chill. Requestin lagunya Brisa Jodi, Rindu Tak Berujung. Sayangnya buat anakku, paling sayangnya buat suami aku aja Erwin. Dan Kevin juga makasih ya. Lagunya dari Brisa Jodi ya. Cebental, cebental. Kok cebental ya? Ini typonya naipo banget. Sebentar aku cari dulu untuk lagunya Brisa Jodi. Rindu Tak Berujung ya, tapi kayaknya aku belum punya lagunya. Gimana kalau aku ganti dengan Brisa Jodi yang lain? Aku kasih lagu Brisa Jodinya yang ini nih, Tak Ada Restu. Kalau kamu gak tahu, aku bakalan preview sedikit.
1: Percuma, tak sadarkah sampai kapanpun.
0: Nah, itu dia, aku preview sedikit lagunya. Gimana, suka gak? Mudah-mudahan suka ya. Aku kasih dua lagunya dari Brisa Jodi. Dan untuk lagu kedua gak akan aku spill sama dia, karena ini kepoin double hits. Jadi harus kepo ya buat nunggunya.
1: Yang kita ukir berjuang, takkan ada artinya bila tak.
0: Nah untuk selanjutnya aku bakalan move ke fanpage lagi, sorry ke Instagram lagi ya, di balasan Instastory. Ada Kak Ella 351082. Halo Kak Ella. Kak Ella gimana kabarnya nih Kak Ella? Semoga sehat selalu ya. Kevin pengen lagunya dong, Daun-daun dari Gia Indrawari. Daun-daun berguguran. Nah lagu Gia Indrawari ini juga menggambarkan tentang kita sebagai manusia, yang mana diibaratin kayak daun gitu loh. Daun tuh kayak metafora gitu. Jadi manusia tuh kayak daun, siklus daun gitu yang samudah. Dimulai daun tuh muda, muncul yang samudah sebagai pucuk, terus nanti menua dan akhirnya harus gugur. Dan ya seperti itulah kisah manusia yang samudah, gak abadi kan. Lagunya aman Gia Indrawari, dan di track bonusnya juga masih aku simpen dari Gia Indrawari dengan judul yang aku rahasiain. Pastinya kamu jangan pindahin frekuensinya karena ada dua lagu double ya. Satu lagi aku bakalan bacain requestan lagunya dari Adisti Dwi 19. Halo Davina. Kak Kevin bawa lagunya dong, Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Oke. Waduh, tumben-tumbennya nih Fajar Nur nih. Davina, kamu bertanya salah apa aku. Ini tuh biasanya lagu yang diungkapin sama orang yang dia tuh kayak udah cukup lelah dengan hubungan. Hubungannya itu tuh kayak toksik banget gitu loh pada ujungnya. Dan akhirnya kita menanyakan kepada diri sendiri sama dia, kita self dialog, yang dimana kita tuh mempertanyakan salah apa sih sebenarnya aku ini, kok bisa disakitin segininya. Padahal sebenarnya kita cintanya udah effort banget ya kan, segalanya udah kita berikan, tapi ternyata balasannya itu tuh gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namanya juga hidup ya Samuda, kita kadang berbuat baik tapi belum tentu juga nasib baik menghampiri kita. Lagunya aman ya, Fajarun aku simpan di sini, after taking dari Gia Indrawari. Dan di track bonusnya juga masih dari Fajar Nur yang judulnya aku rahasiain. Oke, okay, Samuda, jangan kemana-mana. Aku bakalan cut dulu dengan beberapa tracknya buat kamu. Eits, tapi tenang dulu nih, Samuda. Jangan beranjak kemana-mana. Aku mau kasih informasi buat Samuda yang lagi cari HP baru. Ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja loh. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah tuker handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi si Mastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Double Hits hanya di NBS FM.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada. Aku sempat lihat

0: bumi selabin tanah, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
0: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Selabin Tanah. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Selabin Tanah. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Wede, mantep deh.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai Bebe aja sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, tar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang, oh, sekarang berapa ke BJS?
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya. Oke, makan nasi padang. Wah.
2: D
3: O
2: U
3: B
2: L
3: E
2: Double
4: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.

0: O
1: U
0: B
1: L
0: E
2: Double Double Double Double NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Double Hits hanya di NBS FM.

Ya, terakhir dari Fajar Nuri Samudia, Tuhan tahu kita saling cinta ya. Itu tuh adalah ungkapan seseorang yang cintanya itu terhalang karena keyakinan yang berbeda gitu loh. Dan yang mana sebenarnya ternyata keyakinan berbeda itu rasanya menyesakan itu ya. Ketika ya hatinya sama, ibaratnya kamu masalahnya itu tuh bukan dari kamu sama dianya, tapi karena ya hubungan di luar sana yang sama dia memang tidak mengharuskan buat bersama gitu. Dan di sini Sabri Kevin bakalan lanjutin lagi ya baca requestan dari insan muda. Di double list itu rasanya singkat banget gak sih? Karena seorang tuh dapat dua lagu ya. Jadi rasanya tuh kayak singkat banget. Dan aku takutnya gak kebacain semua. Sorry banget ya kalau misalkan ada beberapa komen yang belum sempat aku bacain insan muda, karena memang keterbatasan waktu yang memang cuma 2 jam aja. Oke, aku bacain dari Facebook dulu kali ya. Setelah tadi aku preview di Instagram, sekarang kita kembali ke Facebook. Hold on, aku buka dulu Instagram untuk requestan kamu. Di sini ada dari Ari Dinamika. Selamat malam nih, aku dari Tohpati katanya hadir. Selamat malam ya Bang Ari, ada Kak Socha juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Double Hits nih Bang Kevin, ada Asep Saipudin juga Double Hits. Kak Kevin, mau lagunya Adele dong, All I Ask, spesialnya buat Kevin aja, selamat tugas sampai tuntas. Wih, tumben banget request lagu Adele nih Bang Asep. Soalnya buat Rahmat Kurnia, Rusutisna, Mak Rup, Samsul, Sultan, Andriano, Secret Lover, dan juga Beritiknya Kembaran ya. Bang Asep nanti tanggal 10, tanggal 11 aku ada UAS tuh. Nanti mampir ke toko roti biar ketemu Bang Asep. Cih, ketebak ya modusnya. Lagunya aman ya, aku simpen dari Adele with All I Ask. Dan di track bonusnya juga masih dari Adele dan judulnya aku rahasiain. Karena ini kayak pengen dapet, jadi aku tuh selalu merahasiakan untuk bonus lagunya. Lanjut lagi, di sini ada Elizabeth Suprapti. Kak Kevin, aku dari Seputih nih, Tanjung Krajan. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Mbak Rika Sangtu Ketut juga. Selamat malam Kak Ida Ayu. Selamat malam Kak Ida, Kak Made juga nih, Made Markus. Uis, ini Markus kiper legendaris tuh dulu. Singar aja Bali nih, monitor. Assalamualaikum, waalaikumsalam nih, ada di. Udah lama nih gak request lagu, pengen lagunya Duka dari Last Child. Udah lama gak request lagu, sekalinya request Duka. Kenapa nih? Mudah-mudahan ini hanya sekedar lagu saja, tidak mewakili hati kamu saat ini ya. Karena aku sangat tidak suka orang-orang yang berduka. Semoga insan muda yang dengerin hatinya bahagia selalu. Yang punya masalah segera selesai ya masalahnya. Pokoknya yang sekarang lagi diliputi masalah, tenang aja, masalah itu gak abadi kok. Bakalan ada jalan keluarnya, begitupun dengan kebahagiaan. Semuanya itu hanya sementara aja, insan muda, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Lanjut lagi di sini ada Uti Nidiva. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kevin. Salam kenal, aku dari Balikpapan. Wih, jauh sekali dari Balikpapan nih. Gimana nih kak, keadaan Kalimantan sekarang mudah-mudahan kondusif ya. Soalnya terakhir itu kan Karhutla cukup ramai diperbincangkan. Ada Sabra Syidin juga dari Tembung nih. Ada Ajeng, halo Kak Ajeng, selamat malam katanya. Akepin WA kenapa gak diangkat? Waduh Kak Ajeng, sorry banget nih. Ini aku udah mau selesai acaranya Kak Ajeng. Mungkin bisa gabung di acara selanjutnya ya. Aku buka line telepon. Jadi buat Kak Ajeng, jangan pindahin frekuensinya ya. Karena abis ini Samuda sepertinya lagunya udah mau aku siapin sebagai closing song ya. Jadi aku sudahi di sini Samuda untuk line requestnya. Thanks for all yang udah stay tune Samuda. Sorry to say kalau aku ada salah-salah kata, aku undur pamit. Tapi tenang, abis ini aku bakalan kembali lagi. Nanti ada bintang tamu di sini Samuda. Dia jauh-jauh dari Aussie. Chill Aussie. Dan ya pasti Samuda, aku bakalan puterin closing song requestan dari Bang Asep tadi, Adele with All I Ask. Sampai jumpa di acara selanjutnya Samuda. Bye-bye.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Hello K, only one 92 panjang biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Ihin Samudera. Lagunya Noah sebagai opening song kita di malam hari ini ya, dengan judul Menunggumu. Wah, kalau kamu semua udah gimana nih? Menunggu aku gak sih? Menunggu aku siaran temen kamu di throwback, karena kan ini acara mingguan ya, yang mana cuman seminggu sekali Samudera. Zena lagu-lagu Zadu kita puterin. Dan ini Samudera, Kevin gak sendirian malam hari ini karena aku kedatangan bestie aku dari OZ. Hello, Mrs. How are you today?
1: Hi, insan muda.
0: Coba bahasa Inggris,
1: in the speak.
0: Speak. Dan aku disini temen sama El Gana. Yep, ya. El, gimana nih mengejar kaki di NBS lagi?
1: Senang sekali ya.
0: Asyik.
1: Jangan memacat.
0: Dan yang pasti sama deh, kita berdua bakalan temen kamu di throwback NBS sampai jam 12 malam nih. Kita bakalan ngobrolin hal-hal seru nih sama deh. Kita ngobrolin hal seru di masa lalu ya kan. Kita bakalan spill-spill lagi di sini. Hitung-hitung obat kangen juga, dan sekaligus lagu-lagu jadwalnya kita puterin. Buat yang mau request lagu bisa di mana nih?
1: Di Instagram, page atau Facebook juga.
0: That's right. Oke, sama deh, jangan kemana-mana ya. So, stay tuned only one 92.3.

0: 一人目。
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: We're looking only one 92.9 BOS FM, Sukabumi's number one hits music station. Itu dia yang semudah tracknya dari Ari Lasso dengan judul Hampa. Dan ini tuh lagunya hangat banget gak sih kita dengerin El?
1: Hampa juga ya.
0: Jadulnya tuh definisi yang hangat tapi hampa gitu. Iya. Karena mungkin di masa lalu kita ngerasain lagu ini tuh pas lagi hampa-hampa ya.
1: Itu makanya lu gak sih kak.
0: Emang lu gak kejamanin lagu ini ya?
1: Biasa aja sih.
0: Oh lu makan lagunya dangdut ya. Seperti mati lampu.
1: Enggak. Jangan di sini, jangan di sini ya. Jangan.
0: Nah, ngomong soal masa lalu, sama udah kita punya bahasan yang bakalan kita spill di sini. Kita bakalan ngomongin apa nih, El?
1: Fashion yang kayak berkebaya, entah itu kayak cowok, kalau cowok-cowok mungkin kayak jas yang punya kakeknya gitu. Kan biasanya beda enggak sih? Jas yang kayak sekarang atau yang dulu tuh beda.
0: Tapi
1: gitu.
0: Bener yang old-old itu tuh justru sekarang naik lagi ya, soalnya kan ada vibes vintage-vintage aja gitu.
1: Iya benar, apalagi dengan lagu-lagu yang sekarang udah banyak banget kan gitu kan, jadi cocok gitu.
0: Betul, emang fashion apa aja sih yang sekarang hype lagi gara-gara satu tren kah?
1: Enggak sih, mungkin kayak lebih, iya sih, tapi bukan tren yang tren banget. Cuman lebih ke mewariskan lagi gak sih budaya yang dulu sampai sekarang gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau aku rasa nih ya, fashion tuh gak ada yang ketinggalan zaman gak sih? Karena itu tuh sebenarnya timeless. Jadi yang mungkin sekarang jadul, next mungkin diangkat lagi, jadi lebih baru lagi dan ya gitu-gitu aja gitu kan. Pada dasarnya ya celana ya dipakai di bawah, gak mungkin tiba-tiba celana jadi di atas.
1: Iya, itu iyalah.
0: Tapi makanya kenapa sekarang kayak kulot-kulot nih. Itu kan celana jadul kan setahu gue. Tapi sekarang hype lagi
1: cutbay, gitu. Cutbay, kayak gitu kan.
0: Terus kayak kemeja-kemeja vintage gitu.
1: Ya betul. Itu pasti, apalagi anak-anak Gen Z gitu ya, nge-thrift kan. Jadi seru tuh. Apalagi kalau nge-thrift katanya baju tuh suka beda-beda. Jadi kita gak ada yang samaan nih bajunya.
0: That's right, tapi gitu. Kamu pernah nge-thrift, El?
1: Pernah.
0: Gue pas nge-thrift emang ngeliat ya, baju cewek itu kayak
1: Banyak banget
0: dan itu tuh beda-beda, unik gitu.
1: Iya.
0: Sedangkan kalau baju cowok ya gitu-gitu aja kelihatannya. Tapi kalau yang cewek itu beneran unik. Yang biasanya adanya tuh kayak di music video eranya siapa gitu. Kayak bener-bener kental banget 90s-nya gitu. Ngomongin soal anak sekarang nih ya, itu kan biasanya ada istilah yang namanya OOTD. Nah si OOTD-nya itu tuh memang ada yang cenderung lebih ke vintage tadi, tapi lu sendiri ngelihatnya gimana sih?
1: Kalau gue untuk sekarang ya lebih orang ke vintage sih, apalagi misalkan kayak orang-orang yang suka jadul. Soalnya beberapa kali di gue lewat tuh kayak entah itu cewek ataupun cowok tuh dia ngoleksi, bukan ngoleksi ya, kayak ngambil tuh kayak gimana ya, dari neneknya gitu loh, lemari neneknya nih udah gak kepake, dia ambil, dia pakai lagi.
0: Yang dulunya mungkin si bajunya itu tuh kayak baju apa sih?
1: Iya, gitu terus sekarang ternyata dia menemukan harta karun dari si pakaian itu.
0: Yang ternyata itu tuh bagus banget buat digunain sekarang. Tapi kayaknya kalau baju partai enggak ya?
1: Enggak.
0: Takutnya tiba-tiba tadi pakai baju partai.
1: Enggak dong.
0: Ini kuning, tengahnya putih.
1: Asal jangan merah juga, jangan.
0: Jangan ya.
1: Jangan.
0: Iya sih. Ya pasti sama dia. Menurut kamu gimana nih di era sekarang? Tapi justru bagus sih. Jangankan passion, lagu aja aku rasa
1: udah yang jadul aja sekarang udah mulai up lagi gak sih?
0: Up lagi, ada lagu-lagu yang di recycle gitu kan. Lagu-lagu jadul, ada juga yang memang lagu baru dengan konsep jadul.
1: Iya, betul.
0: Kayak lebih enak juga gitu kan.
1: Ternyata gak seburuk itu untuk tidak didengarkan.
0: Iya, gitu. Jadi gak sekuno itu gitu kan. Justru lebih fresh juga. Karena melawan arus gitu, yang harusnya arusnya kemana, kita bisa menciptakan sesuatu yang different.
1: Oke,
0: Insya Allah kita bakalan lanjut lagi buat puterin track enaknya. Buat kamu yang pengen requestin lagu, mau cerita juga soal masa lalu kamu, mungkin kamu ada satu yang menurut kamu menyenangkan, atau mungkin ada satu yang pengen kamu share di sini juga, Insya Allah boleh kita temuin sampai jam 12 malam ya.

0: Okay, only one, Najitu Pancang Biasa FM, suka miss number one hits music station dari Samuda. Kamu masih kita temenin di throwback. Sekarang udah jam 22:56. Sorry, belum naikin ya. Oke, okay, dan kita bakalan lanjutin lagi ya obrolan kita tadi. Kita lagi ngomongin tentang
1: Fashion.
0: Yes,
1: tapi gue mau nanya, kok menurut pandang lu nih kayak
0: pandangan?
1: Bukan. Gimana melihat lu orang memakai
0: melihat
1: orang gitu ya, pakai fashion itu, entah itu kemeja gitu, entah itu pakai kebaya yang jadul gitu di era sekarang ya.
0: Kalau kata gue itu sih unique, meaningful. Dan dia punya taste yang bagus soal fashion, karena kan kebanyakan orang pakai fashion tuh tergantung kebanyakan orang lainnya gitu, ngerti gak sih? Bukan karena fear of missing out aja, tapi karena memang ya udah orang pakai baju fitted tee misalkan, ya udah pakai.
1: Bukan
0: kayak
1: ada
0: cari aman aja gitu biar sama kayak orang. Nah, orang-orang yang kayak gini biasanya aku bilang unik karena dia bisa menciptakan passionnya sendiri gitu. Jadi dia nggak tergantung sama siapapun. Ya mungkin memang dia ada inspirasi itu beberapa model di masa lalu gitu yang memang vintage abis ya, tapi di situ dia justru berani karena dia beda dari yang lain. Semuanya seperti orang yang suka genre music, karena kan kebanyakan orang mungkin suka lagu pop, lagu populer ya, tapi ada juga orang yang senang sama lagu-lagu oldies gitu. Nah, itu berarti dia memang bisa mencintai dengan arus yang berbeda gitu. Kalau kata lu gimana ya? Kalau gue sih seneng-seneng aja, malah unik aja, lucu gitu. Aku ngeliat beberapa video di TikTok, di Instagram, ada dia yang suka bongkar-bongkar mari neneknya gitu loh, tau gak sih? Terus dia pakai, dan itu ternyata charming banget gitu.
1: Dan dia juga pakai soundnya tuh sound-sound jadul juga gitu.
0: Mana vibes rumahnya juga sama lagi ya.
1: Iya betul, apalagi kayak dengan ada efek-efek yang jadul gitu kan.
0: Betul-betul.
1: Itu udah nambahin vibes-nya banget sih.
0: Iya, jadi bervalue ya. Kalau menurut lu gimana?
1: Kalau gue,
0: misalkan lu ngeliat cowok nih, vintage abis nih dengan rambut klimis, ya kan retro banget, dengan rambut yang segini, tau gak sih?
1: Tahu. Ya, pokoknya jadul banget gitu lah ya.
0: Ngejadul banget pakai.
1: Mungkin pertama agak kaget gitu ya, karena jarang gitu rambutnya orang-orang gitu. Terus apalagi untuk beroutfit jadul di era sekarang.
0: Awalnya kaget.
1: Iya gitu. Mungkin kalau misalkan kayak ke undangan, kayaknya okay gitu kayak jas atau misalkan kayak sandalnya misalnya yang cutray gitu kan disatuin. Okay, mungkin ya. Gua pokoknya yang di pikiran gue tuh outfit jadul misalkan yang masih okay gitu ya. Berkebaya, jas, pokoknya kayak gitu. Karena kan kebaya banyak banget tuh modelnya.
0: Aman-aman ya. Kalau misalkan lu nggak sengaja nih ngeliat orang lagi nongkrong pakai baju vintage kayak gitu. Baju partai tapi.
1: Dengan tuh.
0: Aneh gak?
1: Aneh sih. Lebih ke si part itunya. Aneh itu.
0: Gak mungkin ada ya. Ada gak sih orang kayak gitu?
1: Enggak sih kayaknya.
0: Oke, dan di sini semoga kita bakal bacain komen kamu di Facebook nih, di fanpage. Ini ada Bang Randy. Ini Randy Maulana. Malam DJ. Wah, rasanya kayak DJ Wisnu Santika gak sih? Mau request lagunya dong, Aliens Morissette yang judulnya Thank You atau enggak Unfighted. Terserah mau yang mana juga deh katanya. Salamnya buat semuanya aja yang masih tune in di 92.3 NBS FM Kota Sukabumi. Baik itu melalui streaming ataupun secara analog, ice analog. Spesialnya buat kalian berdua yang sedang bertugas, thank you ya. Terima kasih kembali buat Bang Rani. Tapi Bang, sorry banget ya, aku lagu Alanis Morissette ini cuma punya beberapa aja. Di sini aku cuma punya 5 yang under needs, terus guardian, receive, you learn sama you what now. Kayaknya aku bakal puterin you what now ya. Semoga suka, tapi kalau misalkan Bang Nedi pengen requestin lagu yang lainnya boleh Bang. Nanti kamu bisa request ulang aja. Ada Fitri Hadiati juga throwback, Neng Elgana, Kevin, ini Peter Imut nih dari Cikaret, mau lagunya dong. Ada band Nyawa Hidupku, kalau enggak Agnes Monica aja, Sebuah Rasa. Ada band, kalau enggak Agnes Monica ya. Nyawa Hidupku atau Agnes Monica, Sebuah Rasa?
1: Agnes sih.
0: Oke, Agnes kali ya.
1: Yes.
0: Kita simpan lagunya di sini, Sebuah Rasa, seudah dari Alanis Morissette. Ada Sabra Sidin juga, selamat malam Kak Eli Agustin dari Sukodono nih. Di mana Sukodono? Oh, Sidoarjo. Kedumayanti juga, selamat malam. Ada Kak Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas dan Mbak, aku dari Medan katanya hadir. Terus di Instagram juga ini ada balasan Instastory dari Here is Randy. Oh, Bang Randy tadi ya. Sama gak sih kayak yang di Facebook, soalnya namanya Randy. Tapi beda, di sini dia pengen lagunya Hanson, I Will Come To You. Tapi kayaknya aku gak punya lagu Hanson nih, Bang. Hanson gak ada, adanya yang ini, yang Get Girl Back ya. Dan sementara sama ini bakalan kita puterin dulu nih lagu yang udah kita siapin. Track pertama dari Alanis Morissette, You Ought to Know, Soul Station, only 192.3. Be strong and keep shining on.

0: Hello, okay, only one, lanjut tuh pancaran BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan yang sama udah kerasa ternyata udah di penghujung acara aja.
1: Yep,
0: kita temenin kamu di
1: Throwback.
0: Dan yang mana yang sama udah, thanks buat yang udah stay tune. Terima kasih buat yang udah request lagu juga, yang udah gabung bareng kita selama beberapa jam kebelakang ya. Dimainin punya Instagram, WhatsApp, di streaming juga, di live TikTok juga. Pokoknya Isamuda terima kasih banyak ya. And sorry to say kalau misalkan kita ada salah-salah kata nih Isamuda. Dan yang pasti ngomong soal masa lalu ada itu buat kita kenang ya. Kita jadi pelajaran Isamuda dari setiap hal yang berlalu. Dan kita bertemu lagi mungkin di lain kesempatan ya, di Throwback minggu yang akan datang. Semoga kita sehat selalu biar bisa bertemu lagi Isamuda. Have a nice dream. Have a nice night. See you next time.
1: Bye-bye.

وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Tentu senandung puji dan syukur yang selalu tertambat dalam hati kita, 92,3 NBS FM Samudera dari Jalan Siliwangi 40 Kota Sukabumi. Di awal pekan hari Senin ini, tanggal 28 September tahun 2026, Kontak Islami Samudera kembali menyampaikan hal-hal yang tertunda di hari lalu. Saat kita bicara soal konsep-konsep ilahiyah dalam bahasa Arab disebutnya begitu. Dalam bahasa yang paling mudah kita pahami adalah tentang ketuhanan. Dan tentu ini yang paling menjadi manusia bisa berbuat baik atau berbuat jahat itu lantaran perkara ini juga. Benarkah manusia baik ataupun manusia berbuat buruk lantaran satu persoalan yang paling dominan menguasai diri manusia? Benarkah begitu? Ada satu anggapan yang melakukan kejahatan, yang melakukan kebaikan lantaran Tuhan. Lantaran Tuhan, lantaran kesadaran atau memang karakternya sudah begitu. Menurut para ahli saraf, neuro, dalam otak manusia itu ada yang disebut dengan otak Tuhan. Menurut para peneliti ya, ada yang disebut dengan otak Tuhan. Jadi sel saraf tersebut tidak pernah mau merespon hal-hal yang buruk yang kerap kali muncul pada diri manusia. Tidak. Dia ada gate. Ada gate, ada sebuah pintu. Dan pintu itu selalu tertutup ketika keinginan jahat muncul. Tidak mau untuk meresponnya. Karena dia cenderung merespon. Jadi ada sejumlah hormon-hormon yang dimiliki oleh manusia itu ya, yang tentu dikendalikan hormon atau sel-sel di dalam. Jadi si otak itu sudah gate-nya itu selalu terbuka ketika manusia mau melakukan sebuah kebaikan, dan tertutup saja ketika niat jahat itu muncul. Ya. Apakah manusia berbuat baik ataupun berbuat buruk karena adanya Tuhan? Ia beranggapan setiap gerak hidupnya itu diawasi oleh Tuhan. Dalam istilah hadis disebutnya kayak seperti ini. At-ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kurang lebih begitu. Ya enggak? Ketika muncul pikiran jahat, jangan. Kalaupun orang lain, siapapun tidak melihat kita, tapi Tuhan menyaksikan, enggak jadi.
Itu ada sebuah hadis ya. Apa sih? Sab'atun yudiluhumullahu yaumala dila ila liluhu. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan kepunyaan Allah. Salah satunya adalah orang yang tadi saya sebut itu. Jangan kau lakukan. Tuhan melihat kita, Tuhan menyaksikan kita. Muncul kesadaran tentang Tuhan ya, bahwa ia tidak mungkin untuk melakukan kejahatan pun dengan alasan Tuhan menyaksikannya, kalaupun manusia tidak menyaksikannya. Kan kejahatan itu begitu. Kejahatan selalu dilakukan dalam keadaan tertutup, dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ada enggak orang yang melakukan kejahatan secara terbuka? Awalnya enggak ya. Kejahatan itu ditutup-tutup, dilakukan secara tertutup. Itu pasti. Orang yang korupsi coba lihat. Bagaimana ia melakukan atau menutup kejahatan agar tidak diketahui orang? Bukan cuma secara taktik saja. Terkadang ia pun pergi ke dukun, pergi ke kiai, pergi ke ajengan, ya kan? Pergi ke para ahli spiritual. Dia minta tolong setelah melakukan kejahatan tersebut agar kejahatannya itu tidak diketahui orang dan tidak dibongkar orang. Dilakukannya hal seperti itu. Jadi kejahatan itu dilakukan secara tertutup dan selalu ditutup-tutupi agar tidak diketahui. Ya pastilah. Tapi kalau kebaikan selalu diumbar, selalu dibuka ya, dan selalu terbuka dilakukan. Jarang amat ya orang melakukan kejahatan secara terbuka, selalu tertutup. Ditutup-tutupi agar tidak orang tidak tahu. Dilakukan secara tertutup dan ditutupi. Tapi kalau kebaikan, lihat orang mau zakat nih, orang mau ngebagikin uang, ngebagiin apa aja, media pun diundang. Media diundang. Ada seorang yang mau sedekah gitu, apa ngeluarin zakat, tapi jumlahnya cukup banyak ya. Media diundang. Ya kan, kamera dipersiapkan. Pejabat pun diundang, semua orang pada diundang, ya enggak? Itu dilakukan secara terbuka. Orang diberikan kupon, lalu kupon itu harus diambil jam sekian dan antri banget orang, cukup banyak berdesak-desak, hingga terkadang korban pun berjatuhan. Ya, karena berebut, betul enggak? Dilakukan terbuka dan supaya buka-bukaan gitu. Semua orang supaya pada tahu kalau kebaikan itu tengah dilakukan ya. Begitu kan? Ketika orang melakukan kebaikan, semua orang supaya tahu. Semua orang supaya tahu. Di berbagai macam media dipasang. Tapi ketika melakukan kejahatan, enggak pernah ada. Kejahatan itu dilakukan secara terbuka, kejahatan selalu dilakukan secara tertutup dan ditutup-tutupi. Agar tidak diketahui orang. Kalau kebaikan, agar diketahui orang. Sederhana. Ini kan faktanya begitu ya. Faktanya begitu. Saat kebaikan dilihat, dikerjakan. Apakah tadi karena Tuhan melihat, karena Tuhan menyaksikan? Apa semua orang yang berbuat baik itu adalah manusia yang bertuhan? Apakah orang yang berbuat jahat itu adalah manusia yang tidak bertuhan? Atau tidak sadar dengan Tuhan? Atau kebaikan ataupun keburukan ataupun kejahatan yang dilakukan itu sebuah karakter saja? Atau sebuah kebiasaan? Menurut kalian gimana? Dalam hadis tadi disebut ya, Tuhan kan melihat, Tuhan kan menyaksikan.
ada sebuah hadis ya, ini akhafullah robbal alamin, saat kejahatan telah menganga di hadapan mata, saat peluang untuk melakukan sebuah kejahatan keburukan itu udah menganga, udah tinggal ambil tindakan, lalu ia sadar dan berkata, ini akhafullah, aku lebih takut kepada Allah yang mengurus alam semesta ini. Hingga orang pun mengurungkan niat, membatalkan niat untuk melakukan kejahatan lantaran dia akhafullah, aku takut kepada Allah. Kalaupun manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kesadarannya karena Tuhan ya. Iya ya, itu pasti begitu. Orang kan begitu umumnya. Ah, jahat ini, enggak bisa. Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha menyaksi. Kalaupun kita tidak pernah melihat, Tuhan melihat. Anta budallaha ka anaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak pernah merasa dilihat oleh Allah, fa innahu yaraka, maka Allah sesungguhnya melihat engkau. Ya? Begitu. Dan kemudian apakah kalau tadi antara kebaikan dengan keburukan itu lantaran hadir atau tidak hadirnya Tuhan. Kalau ia berbuat baik, Tuhan hadir. Kalau ia berbuat jahat, Tuhan tidak hadir. Benarkah teori itu? Ya enggak? Orang berbuat baik karena hadirnya Tuhan. Orang tidak berbuat baik, berbuat jahat berarti? Berarti tidak hadirnya Tuhan. Selama Tuhan hadir dalam dirinya, maka ia selalu berbuat baik. Ketika Tuhan tidak ada, ketika tidak hadir, maka ia tidak berbuat baik lagi. Kenapa kita katakan Tuhan itu hadir? Kan artinya ya bukan Tuhannya harus ada, barangkali begitu. Tapi itu kan sebuah perasaan manusia saja. Iya kan? Jadi orang berbuat jahat, orang berbuat baik, benarkah itu karena Tuhan? Atau karena siapa? Ya berbuat baik karena Allah, berbuat jahat pun karena Allah. Hah? Mungkinkah orang berbuat jahat juga karena Allah? Mungkinkah orang berbuat baik juga karena Allah? Atau segala sesuatu yang dilakukan karena Allah atau karena Tuhan? Benarkah begitu? Coba kalian renungi. Ya? Ada enggak orang berbuat baik karena sebuah tuntutan? Karena sebuah kesadaran. Iya, ini juga sadar. Sadar. Barangkali begitu orang akan berpikir.

0: Lanjut sama dah. Kemudian saya pernah sedikit berdiskusi. Ada seorang yang sebut saja non muslim ya. Kalau menurut istilah umat Islam ya, umat Islam nih, dalam pandangan kaum muslimin, setiap orang yang agamanya tidak sama dengan dirinya disebut kafir ya. Pasti itu. Hal itu bukan menurut kaum muslimin saja, tapi termasuk menurut pendapat para ulama. Ya, bahwa orang yang agamanya tidak sama dengan dirinya, anggap saja ini seorang muslim. Muslim ya, anggap saja seorang ulama atau pemuka agama. Kemudian ada orang lagi, agamanya tidak sama, keyakinan dan kepercayaannya tidak sama. Lalu semuanya para ulama sepakat menyebutnya itu adalah kafir. Selalu begitu ya, yakin, pasti gitu. Karena kepercayaannya berbeda, keyakinannya berbeda dengan kita, disebut kafir. Disebut kafir ya. Lantas mereka sendiri, ya, mereka sendiri yang agamanya tidak sama dengan kaum muslimin tadi, menyebut kepada orang Islam apa? Hah? Nyebutnya apa? Apa dia mukmin? Apa dia kafir? Karena keyakinannya tidak sama dengan dia. Apa ya sebutannya menurut mereka? Nah, saya sempat ngobrol dalam ini menurut para ulama dulu ya. Menurut para ulama bahwa orang yang kepercayaan dan agamanya tidak sama dengan seorang muslim, maka ulama itu nyebutnya kafir. Yakin gak kalian dengan itu? Percaya gak kalian dengan itu? Nah, tapi orang yang disebut kafir tadi karena agamanya tidak sama dengan seorang muslim tadi, dia nyebutnya ke orang muslim apa? Kafir apa gimana? Dia enggak nyebut kafir ya? Enggak, karena istilahnya beda. Kalau kafir kan ada bahasa Arab ya, mukmin juga bahasa Arab. Entah tahu apa nyebutnya dia kepada kita. Kalian mau tahu enggak apa yang dia sebut? Apa orang yang beragama atau orang yang bertuhan? Apa bedanya antara orang yang beragama dengan yang bertuhan? Hah? Menurut kalian gimana? Apa bedanya orang yang beragama dengan orang yang bertuhan? Apakah setiap orang yang beragama sudah pasti dia bertuhan? Atau setiap orang yang bertuhan sudah pasti dia beragama? Faktanya gimana? Ya, saya ulang ya. Apakah setiap orang yang beragama itu sudah mutlak dan sudah pasti bertuhan? Atau setiap orang yang bertuhan pasti dia beragama? Artinya orang yang bertuhan itu orang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan, apa dia juga sama beragama? Begitu enggak? Hah? Coba kalian lihat lagi. Dalam bahasa yang sederhana, tadi mereka menganggapnya karena agamanya tidak sama disebut kafir saja. Ya, kafir. Jadi seakan kata kafir itu adalah label keyakinan, label akidah. Ya enggak? Label keyakinan atau label akidah. Kafir itu seakan diposisikan menjadi satu label, bukan hebel ya, label merek. Oh, ini keyakinannya tidak sama dengan dengan kita, berarti kafir. Oh, kepercayaannya tidak sama dengan kita, kafir. Gitu kan? Menurut para ulama itu. Tapi kalau menurut Tuhan gimana? Atau menurut para nabi gimana? Apakah ia benar? Setiap orang yang keyakinannya berbeda dengan kita disebut kafir. Hah? Oh begitu. Coba kalian pikir baik-baik. Kafir ini label apa sih sebenarnya? Label keyakinan, label kepercayaan, atau label moral? Coba lihat Al-Quran. Kalian tengok ya Al-Quran, satu ayat atau dua ayat yang menjelaskan tentang itu. Atau kita tengok dulu sejarah. Ya, atau kita tengok hadis. Kalian tengok ya di masa pemerintahan dan kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Apa yang terjadi? Beberapa peristiwa. Ya. Atau kita kutip hadis berikut ini ya dari Imam Ahmad ya. Itu hadis mutawatir banget di karangan para ulama. Tidak ada, ini pesan Nabi ya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tidak ada orang yang mencintai dirimu melainkan dia adalah orang-orang yang beriman. Dan tidak ada orang yang memusuhi dirimu, membenci dirimu melainkan dia adalah orang-orang munafik. Istilahnya munafik. Apa bedanya orang yang beriman dan orang munafik? Ya, melainkan orang-orang munafik. Itu ada riwayat ya. Hadis. Terkenal juga itu hadis. Lantas di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, coba kalian tengok dalam peristiwa-peristiwa berdarah. Peristiwa berdarah ya. Peristiwa berdarah di masa Imam Ali itu, peristiwa berdarah itu, kalau di masa Rasulullah, peristiwa berdarah itu antara orang-orang musyrik dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang para penyembah berhala dengan para penyembah Tuhan. Ya? Ini penyembah berhala. Kaum musyrikin itu. Maka disebut musyrik ya, menurut sejarah. Dengan kaum muslimin saat itu terjadilah pertumpahan darah. Jelas ya, ini musyrikin, ini muslimin. Jelas itu, jelas. Pada saat turunnya Al-Quran. Tapi di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan musyrikin dengan muslimin ya, muslimin dengan muslimin, muslimin versus muslimin. Betul enggak? Muslimin versus muslimin di masa Imam Ali, di masa kekhalifahannya muslimin saat itu. Coba kalian baca kembali itu, peristiwa-peristiwa berdarah itu pada saat terjadinya takwil terhadap Al-Quran. Beda ya tadi alasannya. Orang-orang dalam salah satu riwayat ya, kata Nabi, engkau kelak di kemudian hari akan menghadapi berbagai macam petaka, berbagai macam peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan dirimu. Kalian pernah lihat itu? Barangkali pernah sedikit membaca sejarah. Ada seorang Yahudi ya, saat itu seorang Yahudi yang tentu keyakinan dan kepercayaan agamanya, mungkin kan agamanya kan beda ya, bukan Muslim sama Yahudi ya, dengan Muslim berbeda ya, sebut saja begitu. Dalam satu perjalanan panjang yang dilakukan putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka menolong dan mereka membantunya. Menolong dan membantunya.
1: Mereka mensupportnya.
0: Mereka menangisi. Ada seorang pendeta ya dari kalangan gereja pada saat itu, ia memeluk dan menangisinya. Ya kan? Tetapi apa yang dilakukan kaum muslimin pada saat itu? Tadi kan untuk memahami satu bentuk perbedaan, apakah setiap orang yang beragama sudah pasti bertuhan? Apa orang yang bertuhan sudah pasti beragama? Apakah sebuah kejahatan tadi, keburukan itu dilegalisasi oleh perkara yang demikian rupa? Apakah setiap orang yang bertuhan itu sudah pasti dia akan cenderung berlaku kebaikan dan tidak mungkin melakukan kejahatan? Apakah ada kejahatan yang dilakukan atas nama Tuhan? Kalau kebaikan sudah pasti ya dilakukan atas nama Tuhan. Nah, kalau kejahatan dilakukan atas nama siapa? Ya enggak? Kejahatan dilakukan atas apa, nama siapa? Oleh manusia. Coba lihat lagi lah. Sedikit aja. Tadi kita sebut istilah kufur atau istilah kafir ya, lantaran kepercayaannya tidak sama. Maksudnya kepercayaan kepada Tuhan. Setiap orang yang tidak percaya Tuhan, bukan kepada Tuhan ya. Oh, dia tidak percaya kepada Tuhan. Berarti ia berpikir dan beranggapan itu adalah kafir. Setiap yang demikian rupa. Kemudian kita lihat lagi ya penjelasan berikutnya besok pagi aja. Untuk sementara kita henti dulu sampai di sini. Terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Dan selanjutnya Kontak Islami Rudiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Well, okay, 92.3 BSFM, Sekolah Miss number 1 hits music station. Once again, good looking, good morning, happy Monday. Insan muda di akhir bulan. Oh, tidak, udah akhir bulan, lagi hari Senin. Dan cuaca pun tidak berpihak pada kita yang semuda, karena di jam nanti bakal hujan. Jam berapa ya? Ya, stay tune karena Abi bakal spill berita cuaca untuk hari ini ya, di kota Sekolah Miss dan juga sekitarnya. Of course, gak cuma itu, Abi juga bakal update seputar berita lokal terkini dengan lagu-lagu yang ngebeat kayak gini nih, Porter Robinson, Musician. Yap, dan Abi juga bakal live di TikTok NBS FM. Jangan lupa sarapan.

diingat apa sih tahun berapa ya itu lagu Stranger by Reza Octavian. Dulu nama panggilnya masih Reza Octavian ya kan, dan di lagunya itu kenapa dropnya bisa se-fire itu karena ya ada Eka Gustiwana gitu ya kan. Ini kalau gak salah tuh terbentuk gak tuh sebelum ada Our Genius gitu ya kan. Dan ada GDL juga gitu ya kan, yang dulu masih produktif dari segi konten. Jadi kayak kangen jam apa ya, kangen-kangen zaman tahun 2017-2018 gitu ya, masa prime-nya gitu. Apalagi lagu-lagu apa sih kayak EDM gitu ya guys. Dan ya jangan lupa sarapan Insan Muda yang dimana ini abis bakal spill ya untuk hari ini. Yuk sarapan, kalau nggak sarapan ya udah ntar lapar ya. Dan ini menurut BMKG ini udah cuacanya kayaknya nggak akan berpihak pada kita deh, udah akhir bulan nggak berpihak pada kita lagi. Sedih. Ya di jam 7 nih ya sampai jam 11 ini perakan cuaca cerah sih ya, buat OTW kerjaan atau tempat aktivitas kayaknya orang mana-mana aja ya kan. Oke, enggak gini ya, tapi kita tahu jam berapa. Untuk deh kota nih Insan Budaya ini puncaknya tuh cuaca di jam 11 siang karena ini 30 derajat celcius ya. By the way, untuk sekarang sih ya perakan 24 derajat celcius Insan Muda, makanya ini masih dingin ya kan. Atau tadi Insan Muda buat kamu yang di jalan ya, macet ini ya di jam 12 nih. Nah udah berawan nih, biasanya tuh bakal gelap dulu sebelum hujan ya kan. Kemarin aja gitu hujan tuh gelap dulu aja sejam, nah baru jam 1 siangnya hujan gitu ya kan, sampai jam 3 sore nih udah mulai menurun dari jam 2 siangnya 27 derajat sampai 26 derajat gitu. Mulai reda ya, hujan reda tuh jam 4 sore Insan Muda, cerah berawan kembali sampai jam 5 sore. Nah udah mulai cerah berawan lagi dari jam 6 malam sampai jam 11 nanti ya. Suhunya pun udah turun tuh ya, dari 25 derajat sampai 21 derajat celcius. 21 derajat celcius ya udah kayak es batu gak sih. Tapi es batu gak sebanding sama dinginnya sikap dia ke kamu ya kan. Nah ngapain sih kejar-kejar ya kan, mending nyari jus ya. Jus apa ya, jus brand ya. Enak banget tuh jus brandnya dingin-dingin, udah didinginin jus brand lagi, alamak. Mending ke si Masa aja Insan Muda buat kamu mungkin yang udah gajian tanggal segini ya kan, pengen cari HP baru, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa banget dong. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, ada aksesorisnya juga dong. Nah, si Master juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Master. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Dan pokoknya lengkap banget. Gak hanya itu, pelayanan yang juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Semastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Semastel. Official di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Semastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan.